0: akses kepada bayi ya, dan juga mungkin ada terkait dengan tadi sudah disampaikan juga pemberian ataupun juga kebijakan berkaitan dengan ruangan laktasi nih ya. Nah, bagaimana dengan ibu yang juga aktif bekerja, kebijakan yang mungkin juga harusnya diberikan oleh tempat ibu bekerja seperti apa nih? Mungkin jadi
1: baik, Kak Desi, terima kasih. Terkait kebijakan untuk ibu yang bekerja ya, jadi sebenarnya setiap tempat kerja itu memang seharusnya memberikan hak kepada pekerjanya ya, terutama ibu-ibu menyusu ini, waktu untuk memerah ASI ya, sehingga bekerja itu tidak menghalangi seorang ibu untuk memberikan ASI ya, dia bisa memerah di jam kerja, dan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ruang laktasi disediakan dan waktu memerah juga diberikan ya, bukan hanya kayak oh harus di jam istirahat yang seharusnya baru memerah ASI, tidak ya. Jadi memang wajib diberikan waktu khusus kepada ibu menyusu untuk memerah ASI.
0: Okay. Jadi sumber informasi yang akurat juga ya kepada semua petinggi-petinggi nih ya di bisnis atau instansi atau juga mungkin di swasta ya, sehingga memberikan kebijakan yang sebenarnya kepada ibu yang baru.
1: Ya, semoga nanti ada regulasi terkait itu ya.
0: Baik, nah ini terkait dengan juga mungkin terakhir ya, data daripada stunting di wilayah Papua Selatan dan juga pemberian ASI eksklusif presentasinya seperti apa? Apakah seimbang ataukah mungkin lebih baik untuk pemberian ASI eksklusifnya?
1: Untuk sekarang itu dari tadi saya katakan balita kita ada 54.000 sekian, itu masih ada sekitar 19,58% angka stuntingnya ya. Tapi itu sudah cukup bagus ya Kak Deci, karena di 2023 itu angka stunting kita tuh masih ada di 25,1%, ya cukup besar ya. Kemudian di tahun 2024 itu ada 20,2%. Dan sekarang di 2025 tadi 19,58.
0: Ya, kabar baik ya.
1: Ya, ya puji syukur ya kita berada di angka yang semakin mendekati target nasional ya. Di mana target nasional di tahun 2026 itu 18,8% ya seharusnya. Tapi kondisi gizi di Papua Selatan itu kan bukan hanya stunting ya Kak Desi. Sebelum menjadi stunting itu ada perjalanan yang mulai dari ada namanya wasting, yaitu gizi kurang dan gizi buruk, di mana angka kita itu masih 10,3%. Kemudian ada underweight yang berat badan kurang dan sangat kurang berat badannya, itu masih di angka 17 sekian persen, sehingga memang masih menjadi PR kami ya untuk intervensi spesifik di bidang kesehatan, dan tentu saja PR juga teman-teman di OPD terkait ya, di yang menangani 70% intervensi sensitif ya. Kalau kami 30% saja nih untuk penurunan stunting, tapi di bidang lain itu seperti yang berada di pertanian, perikanan, ataupun di PU ya, penyediaan air bersih dan sebagainya, itu berada di 70% ya intervensinya. Jadi kalau angka stunting menurun itu adalah hasil kerja dari teman-teman di luar kesehatan juga tentunya.
0: Baik. Ya, dan kita di akhir untuk dialog pagi hari ini, saya persilakan dulu kepada Ibu Alia, mungkin ada hal penting yang harus disampaikan menjadi closing statement-nya sesuai dengan topik kita hari ini, silahkan.
1: Untuk closing statement, mungkin kami dari Dinas Kesehatan itu mari kita dukung ya para ibu untuk memberikan ASI eksklusif ya selama 6 bulan, kemudian melanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih, dan kemudian memulai MPASI di usia 6 bulan. Ketika para ibu atau ayah sekalian memerlukan ya konseling mungkin terkait laktasi, pemberian ASI ini, para ibu mungkin bisa datang ya di puskesmas-puskesmas terdekat atau di posyandu-posyandu di wilayahnya, karena insya Allah teman-teman tenaga kesehatan itu sudah memiliki kemampuan untuk memberikan konseling laktasi. Kemudian saya juga terakhir mungkin terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Merauke, semoga informasi yang sangat luar biasa dari dokter ya, dokter kita hari ini tuh memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua mendukung keberhasilan.

0: peran menyusu ini ya, karena untuk terwujudnya generasi Papua Selatan yang sehat, cerdas, berkualitas itu tentu saja dimulai dari kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Amia. Kita ke dokter, closing statement-nya silahkan, Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi ASI merupakan nutrisi biologis yang penting bagi bayi dibandingkan dengan susu formula. Jadi ASI memang dirancang untuk bayi agar sesuai dengan tahap perkembangannya, ya. Setelah 6 bulan berikan MPASI yang adekuat agar keseimbangan makronutrien serta mikronutrien dapat terpenuhi oleh bayi untuk mencegah terjadinya stunting, weight altering ataupun gizi buruk di kemudian hari. Terima kasih Mbak Desi.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Michael Magdalis Ranggabua SPA selaku dokter spesialis anak RSUD Merauke. Saya selalu juga dok.
2: Terima kasih.
1: Dan juga Ibu Alia Zainuddin SKM selaku penjaga Sidinkes PPKB Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dan tentunya sehat selalu, selamat menjalankan semua program-program dengan baik ya. Dan tentu kepada semua pendengar dan juga pemirsa yang selalu menyaksikan juga untuk hari ini live dialog kami dengan topik pembahasan adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Sampai jumpa lagi di dialog Papua Selatan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
3: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RR.

0: Form 1 data, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZISDSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
1: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
0: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform satu data ZISDSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
1: Kami sangat berharap bahwa satu data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Platform satu data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
4: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
5: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Nah, oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar, mengatakan media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
6: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
4: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Silping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
8: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS mengungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur, didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
9: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
8: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja produk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
10: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%, ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
8: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
10: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali, suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, kepada Niko, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini, 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9, belum lulus ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mantap.
8: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
11: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu berapa usia atau pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak. Tingkat pengangguran pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran gimana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu. Karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok kita masih yang ada belum kerja. Apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan baik itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kompetensi ataupun pendidikan yang bisa sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
12: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulute dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPP secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari cetakan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di alas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pundi, berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya

melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul.

0: berasal dari sebangsa dan setanah air. Tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi ya di rri.co.id.

Taukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Ya, pendengar persatuan mereka, tentunya sudah Anda dengarkan tadi warta berita Pro 3 RRI, dan tentu kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate terkait dengan perakhiran cuaca BMKG hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mati. Bersama perakirawan cuaca ada Kak Harun Arasyid Esperman.
1: Halo, selamat pagi Kak Harun.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Ya, pendengar persatuan mereka, berikut Anda akan ditemani oleh Kak Harun dalam informasi updatean cuaca di Merauke pagi ini. Kabar Kak Harun, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Harun Arasyid, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari diperkirakan berkondisi berawan, dan dini hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 21 sampai dengan 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Baik, kemudian kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya diperkirakan berkondisi berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan masih akan berkondisi berawan, sedangkan untuk malam dan dini hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 94%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita masuk ke kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan akan berkondisi berawan. Siang hari hingga malam hari juga diperkirakan akan masih berkondisi berawan, dan juga dini hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 94%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi Anda para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Yang pertama, untuk wilayah perairan Laut Asmat diperkirakan gelombang yang berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi Anda masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada malam hari setinggi 5,4 meter pada pukul 18.00 WIT. Dan pasang maksimum yang kedua akan terjadi pada esok pagi hari setinggi 3,8 meter pada pukul 8.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 2,0 meter pada pukul 12.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi pada dini hari setinggi 1,2 meter pada pukul 2.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Sabtu 8 Agustus 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Harun untuk informasi updatean cuaca di pagi hari ini. Selamat kembali bekerja.
2: Terima kasih kembali.
0: Ya, benar saja akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu hiburan sebelum nantinya Anda akan kami hadirkan beberapa informasi cek fakta di pagi hari ini.

0: berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Persatu Area Merauke, berikutnya kami hadirkan untuk Anda dua buah informasi cek fakta di pagi hari ini untuk Anda. Dan informasi cek fakta yang pertama terkait dengan pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar. Berikut informasi selengkapnya. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 7 Agustus di sana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Namun faktanya klaim unggahan tersebut tidaklah benar setelah dilakukan penelusuran menurut Wamen Sesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 7 Agustus 2026. Informasi cek fakta kedua terkait dengan Kementerian Komunikasi. Ya, maksud kami informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan berita hoax vaksin COVID-19 sebabkan kematian pelari dan pendaki. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan media sosial Threads yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat khususnya terjadi pada pendaki gunung dan para pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026 kemarin. Namun faktanya klaim menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik, berat, atau berolahraga adalah tidak benar. Yang dilansir dari tirta.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah divaksin COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Centers of Disease Control and Prevention atau CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin COVID-19 ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Ya, mendengar telah dua informasi cek fakta di Merauke pagi ini terkait dengan vaksin COVID-19 sebabkan kematian pelari dan pendaki adalah hoax dan juga pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara juga adalah informasi hoax. Tentunya kami menghimbau kepada Anda untuk senantiasa mencari informasi bagi Anda juga yang mendapatkan informasi agar mencari tahu dahulu kebenarannya, kemudian dapat menyebarkannya kepada seluruh rekan atau kerabat Anda dimanapun Anda pastikan. Anda juga dapat memastikan berita-berita hoax di laman resmi komdigi.go.id ataupun di laman resmi kami rri.co.id. Anda dapat mencari berita-berita terbaru dan terupdate dan tentunya terpercaya untuk Anda dapatkan dan juga Anda sebarkan di sekitar Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Suara Nusantara, program acara berisikan informasi potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan kearifan lokal. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan panah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Bapak, kok mau kemana?
1: Mau ke depan situ.
0: Baru? Kok gak pakai helm, Kak?
1: Ah, dekat saja mau.
0: Sungguh, Bapak, kok pikir kupu kepala itu bola basket, Kak? Jadi kalau jatuh tuh tidak masalah. Mau jalan kemana saja itu pakai helm.
2: Wow.
1: Mama ini terlalu cerewet sekali.
0: Kok bicara apa lagi, Bapak?
1: Ah, tidak ada. Saya ada bilang, mama kok cantik sekali hari ini. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Broke pagi ini, broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dan mereka berikut informasi dalam segmen Suara Nusantara yang bersikap potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan juga kearifan lokal. Dan informasi pertama terkait dengan Hari Anak Nasional, pengelola PAUD bangga kenakan budaya serta wadahi bakat anak. Berikut informasi selengkapnya.

いや。Berikut informasi terkait dengan, ya maksud kami, wayangan ruat hutan, ikhtiar merawat alam di Universitas Indonesia. Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI, Komunitas Makara dan Urban Spiritual Indonesia akan menggelar wayangan ruat hutan pada Sabtu pagi 29 Agustus 2026 mendatang di Hutan Universitas Indonesia Depok. Menyusung tema semangat pelestarian alam dan budaya, kegiatan ini menghadirkan pergelaran wayang purwa sebagai ruang refleksi bersama untuk membangun kembali hubungan harmonis antara manusia dan juga alam semesta. Di bawah rindangnya pepohonan hutan UI, suara gemelan dan kisah-kisah adiluhung, Nusantara akan berpadu dengan suasana alam yang menenangkan. Wayangan ruat hutan tidak sekedar menjadi pertunjukan seni tradisi, tetapi juga sebuah ritual budaya yang syarat makna. Melalui filosofi ruatan, masyarakat diajak merenungkan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap bumi. Perhelatan ini menjadi perjumpaan istimewa antara dunia akademik, kebudayaan, dan kebijakan publik. Kehadiran berbagai elemen bangsa dalam satu ruang spiritual menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya tugas ilmuwan saja ataupun pegiat lingkungan, melainkan gerakan kolektif yang tumbuh dari kesadaran budaya. Dan hutan Indonesia, hutan Universitas Indonesia pun menjadi simbol hidup yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kearifan leluhur.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

0: Ya, berikut informasi selanjutnya terkait dengan Sarah Nusantara terkait menjaga bahasa daerah merawat jati diri bangsa. Berikut informasi selengkapnya. Pelestarian bahasa daerah merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi saat ini. Pesan tersebut mengemuka dalam dialog Suara Budaya Nusantara yang disiarkan RRI Pro 4 Bandar Lampung dengan tema menjaga bahasa daerah merawat jati diri bangsa pada hari Selasa 4 Agustus kemarin. Hadir sebagai narasumber Deris Asriawan MPD, Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung sekaligus dosen Politeknik Negeri Lampung. Dialog ini disiarkan secara nasional dan dirilai oleh seluruh Pro 4 RRI di Indonesia, sehingga pesan pelestarian bahasa daerah dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah Nusantara. Dalam pemaparannya, Deris Asriawan menegaskan bahwa bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bahasa. Berikut keterangannya, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Melainkan warisan budaya yang menyimpan nilai-nilai luhur, sejarah, cara pandang hidup, serta identitas suatu masyarakat. Karena itu, menjaga eksistensi dari bahasa daerah berarti kita menjaga akar kebudayaan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Menurutnya, pelestarian bahasa daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai langkah, mulai dari pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga, penguatan pembelajaran di sekolah, hingga pemanfaatan media massa dan platform digital agar lebih dekat dengan generasi muda. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai program nasional yang mendorong penguatan bahasa daerah sebagai bagian dari ketahanan budaya Indonesia.
1: Belum merdeka juga, udah ngekar. Udah dari tahun 45 kali. Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro.
1: Game online.
2: Udah sana. Ganggu aja nih orang. Gak asik nih.
1: Ya elah, game online dulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi,

0: atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada pagi di siang hari ini hingga sore hari nanti, lebih tepatnya di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, terutama untuk Anda ya kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya pastikan Anda tetap berhati-hati ya apabila Anda menggunakan kendaraan bermotor. Dan tidak lupa juga untuk yang saat ini yang sedang mengendarai kendaraan bermotor pun, tetap utamakan keselamatan untuk Anda. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 11.41 menit, dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda sebelum nanti Anda akan ikuti khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Nurul Mujahidin di Pasar Wamangu, pendengar. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

kukira tetap berdiri di tempatnya. Padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan di ruang negara Anda siaran langsung khotbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Selamat mendengarkan.

dan segala hal yang menyusahkan. Namun ada tiga musibah besar yang menimpa kita setiap hari, akan tetapi jarang sekali kita menyadarinya. Musibah apa itu? Yang pertama, lupa kepada negeri asal kita yang sesungguhnya. Seorang ulama yang masyhur sekaligus sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, yang makamnya ada di Baghdad. Beliau menjelaskan di dalam karya agungnya kitab Sirur Asrar bahwa manusia dahulu sebelum turun ke bumi pernah hidup di alam yang disebut dengan alam lahut, hidup dengan ruh tanpa raga. Di sana manusia merasa bahagia bersama Allah. Bahkan di sana manusia pernah melakukan perjanjian primordial, yang mana isi perjanjian itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala. Allah mengambil sumpah terhadap manusia, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka manusia kala itu menjawab, qalu bala, benar, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Itulah alam yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan istilah al-watanul asli, negeri asli, negeri asalnya manusia, di mana manusia merasa bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian manusia melakukan perjalanan turun ke bumi. Sebelum manusia diturunkan ke bumi oleh Allah, terlebih dahulu Allah menciptakan wadahnya atau raganya yang diciptakan dari tanah. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, dari tanah raga kalian kami ciptakan, dan ke dalam tanah pula raga kalian akan dikebumikan, dan dari tanah pula raga kalian akan dibangkitkan kembali pada hari yang lain. Setelah raga kita diciptakan oleh Allah berumur 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, lalu diturunkannya ruh kita, dimasukkannya ke dalam raga. Ketika sang manusia hidup di dalam raga, lalu lahir ke dunia, menjalani hiruk pikuk kehidupan dunia, mereka lupa kepada al-watanul asli, lupa kepada kampung halamannya yang asli, negeri asal yang sesungguhnya. Maka dengan kasih sayangnya Allah menurunkan para rasul utusannya untuk mengingatkan manusia, untuk menyeru manusia, mengingatkan mereka akan negeri asalnya yang sesungguhnya. Allah berfirman di dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasul, hadi sabili, inilah jalan hidupku, inilah misiku, ad'u ilallah, menyeru manusia kepada Allah, mengingatkan manusia kepada negeri asalnya, ala basiratin, dengan basirah atau dengan keyakinan. Hadirin jamaah salat Jum'ah, hafizakumullah. Maka manusia yang lupa kepada negeri asalnya mendapatkan musibah yang besar. Orang yang tidak mengingat kampung asalnya yang sesungguhnya
Dia akan hidup di dunia ini sesukanya. Tidak peduli halal haram. Tidak peduli perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak sempat lagi untuk mempersiapkan bekal untuk kembali ke kampung asal yang sesungguhnya. Sebagaimana seorang perantau setelah sekian lama bertahun-tahun merantau, lalu ia harus pulang ke kampung halamannya. Ia akan membawa seluruh hasil jerih payahnya. Demikianlah kita manusia hidup di dunia ini. Laksana seorang musafir, seorang perantau, yang mana suatu saat nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pulang ke kampung asal kita yang sesungguhnya. Maka bekal yang perlu kita persiapkan untuk pulang ke negeri asal kita yang sesungguhnya, tiada lain dan tiada bukan adalah iman dan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah, maka dia harus melakukan amal soleh dan jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Inilah musibah yang pertama yang jarang sekali disadari oleh manusia, yaitu lupa kepada negeri asal yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, musibah besar yang menimpa manusia yang jarang disadarinya adalah lupa bahwa umurnya setiap hari berkurang. Umur merupakan modal utama yang diberikan Allah kepada kita. Dan Allah memberikan umur kita di dunia ini sangat terbatas. Hanya berkisar 60 hingga 70 tahun. Maka orang yang lupa bahwa setiap hari ternyata semakin berkurang umur kita, dia tidak akan menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini adalah sebuah musibah. Padahal umur yang diberikan oleh Allah kepada kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umur kita habiskan. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Lalu yang ketiga, musibah besar yang menimpa manusia setiap harinya yang jarang sekali disadarinya adalah lupa bersyukur atas nikmat Allah. Di dalam benak kita barangkali nikmat itu adalah berupa materi. Ketika kita mendapatkan uang banyak, itu nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita setiap detik tanpa putus. Ketika kedua kelopak mata kita berkedip, itu nikmat dari Allah. Ketika hidung kita masih bisa menghirup oksigen, itu pun nikmat dari Allah. Ketika semua sendi-sendi otot-otot tubuh kita masih berfungsi dengan normal, itu nikmat dari Allah. Setiap detik Allah tidak pernah putus menurunkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi seringkali manusia lupa untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Begitu banyaknya Allah memberikan nikmat, hingga apabila kita mencoba untuk menghitungnya, niscaya tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan setiap nikmat-nikmat itu suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Bahkan hatta segelas air minum, air putih untuk menghilangkan haus, untuk menghilangkan dahaga, itu pun nikmat yang akan ditanya oleh Allah kelak. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kata Allah dalam surat At-Takatsur.
kemudian kalian semua benar-benar akan ditanya atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah itu? Para ulama menjelaskan bersyukur atas nikmat Allah adalah syarafun ni'am li'ibadatillah. Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu ibadah? Imam Al-Ghazali menjelaskan definisi ibadah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu wa yardatillah. Segala sesuatu yang mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah, itulah ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Maka ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah muqayyadah dan ada ibadah ghairu muqayyadah. Ibadah muqayyadah adalah ibadah yang terikat dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ketika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka tidak sah ibadah tersebut. Contoh, sholat lima waktu, puasa, haji, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ibadah ghairu muqayyadah, ibadah yang tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan. Contohnya mencari nafkah, menuntut ilmu, dan seterusnya. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jum'ah, hafizakumullah, mari kita sama-sama bermuhasabah. Semoga kita semua terhindar dari tiga musibah besar yang menimpa setiap hari yang jarang sekali kita sadari. Janganlah kita menjadi orang yang lupa kepada negeri asal kita yang sesungguhnya, karena kita pasti akan pulang ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang kedua, janganlah kita lupa bahwa umur kita senantiasa berkurang setiap harinya. Itu artinya setiap hari semakin dekat dengan ajal kita. Lalu yang ketiga, jangan sampai kita lupa untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang kita rasakan, karena setiap nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cara mensyukurinya adalah menggunakan setiap nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-adhim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muhsinin wal muhsinat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

حقوق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya ya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Saatnya kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
2: Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renault pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari

0: Maybe because of
1: mungkin that. Karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini kami berhasil menukan celah lalu bisa sedikit bernafas lega, namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: toilets. The crowd loved that one.
1: Tenis nomor 1 dunia Arina Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, it was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami langsung memiliki sampai 40 mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: First Piala Presiden for Persebaya. And 32 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih juara dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Saya ini sangat berterima kasih karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minum waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggol muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: Indonesia sama lain, dan semoga kedepannya dengan kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di Iran.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.

0: bisa melihat kemampuan pemain lokal
1: seperti itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik kita lihat.
3: Nah, itu dia. Sebuah lakukan yang baik.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tong Hei, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang saya bilang oke, nanti kita support kalau papa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap kita sungguh-sungguh

siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah

0: menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, siang ini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Haidar, kamu pernah dengar tidak tentang Sekolah Unggul Garuda?
1: Oh, jelas pernah dong. Itu kan program unggulan pemerintah. Katanya fokus sains dan teknologi.
0: Iya benar, Dar. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto buat jenjang SMA dan MA.
1: Keren sih, apalagi ini buat siswa berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia. Kesempatannya luas banget nih.
0: Yang paling bikin semangat, sekolahnya berasrama dan gratis loh, Dar.
1: Serius? Jadi kita bisa fokus belajar dong, terus riset, terus ngembangin potensi tanpa memikirkan biaya gitu ya.
0: Betul sekali, Dar. Sekolah Unggul Garuda juga disiapkan untuk mencetak talenta yang siap bersaing global.
1: Dan berdasarkan info yang kubaca sih ya, sekolah mulai dibuka serentak di 16 titik tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada yang bertransformasi sekolah unggul, ada juga yang dibangun baru.
0: Fiksi, no debat sih, Dar. Ini tempatnya siswa yang punya mimpi besar.
1: Sekolah Unggul Garuda, saatnya siswa Indonesia melesat ke tingkat dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita, ya, dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah dipukul 13.42 menit, dan untuk Anda para pecinta program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami nantikan ya, deringan-deringan Anda di siang hari ini, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Ari, saya dan keluarga sehat. Kita punya lingkungan, terutama di rumah saya ini dia agak mendung-mendung, Mas Ari. Oh,
0: iya. Mendung-mendung cantik ya.
1: Iya, mendung-mendung cantik, tapi sore-sore nanti dingin, Mas Ari.
0: Ah, itu dia. Apalagi air di bak sudah dinginnya bukan main.
1: Iya, tapi air di rumah saya ini karena pakai sumur, jadi alhamdulillah tidak, jangan kering lah.
0: Oke.
1: Iya, kalau kering berbahaya toh, Mas Ari, kalau kering.
0: Betul, betul. Nanti sumber air tidak dekat.
1: Tanaman-tanaman semua mati.
0: Bukan hanya tanaman saja, Bu.
1: Manusia juga ya. Oke, Mas Ari, saya mau request lagunya Hedy Diana.
0: Apa judulnya?
1: Ketupat dan Kacang, Mas Ari.
0: Ketupat dan Kacang?
1: Iya, ketupat dan kacang. Kalau kita makan ketupat dengan kacang goreng kan enak, Mas Ari.
0: Oke. Hedy Diana, silakan. Dikirim buat siapa nih?
1: Hedy Diana, Mas Ari ya.
0: Silakan.
1: Saya kirim dulu ya untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan berbahagia dan juga diberikan rezeki ya, Pak.
0: Amin.
1: Dan untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga Budi Emi, Pak Detio juga, Mama Ines dan Bang Christian. Dan juga untuk Budi Yati Suci ya di Bapak Lama, semoga Budi selalu sehat. Dan juga untuk Abang Hasan Lalo, Mbak Siti di Kelapa Lima, semoga Mbak Siti sehat. Dan juga Mbak Ibu Lili, Mama Roni, dan Mas yang di SC4, SP5, semuanya sehat. Dan juga untuk berjalan-jalan ke luar daerah, Mas Ari. Bukan di daerah, di dalam daerah saya, tapi di luar daerah juga. Dan juga untuk Abang Cita Mami dan Kak Anies juga sehat. Bang Luhur dan Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida dan juga Ibu Farida dan Ibu Mas Dia bersama pasangannya, dan Mama Ima juga, serta Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk
0: siapa?
1: Bang Iwan ya di Kaltara. Semoga Bang Iwan juga selalu sehat. Oh, di Aceh, bukan Kaltara, di Aceh Bang Iwan. Dan juga untuk ini, siapa namanya, Bang Le ya, dan juga Bang Le saja. Dan untuk semuanya, Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Utri di Seringgu ya, yang sudah menjadi penelpon pertama kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Tapanuli, apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca cerah, anginnya juga kencang.
0: Kencang ya anginnya ya?
2: Iya Bang, ugal-ugalan itu angin di udara.
0: Ugal-ugalan bagaimana ceritanya tuh?
2: Iya, ya kalau juga sore itu dingin sekali, sampai pagi dingin.
0: Ah, sama, di Merauke juga sama ini Bang.
2: Ya, penting kabar-kabar sehat.
0: Amin. Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
2: Dari Nila Karisma.
0: Apa judulnya?
2: geser ke kiri, geser ke kanan.
0: Geser ke kiri, gitu ya?
2: Bukan. Hah? Kalau itu beda lagi tuh.
0: Geser kiri kanan Nela Karisma ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kita coba cari dulu, silakan dikirim.
2: Dalamnya pertama buat Bang Arif, nggak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Mm-hmm.

0: Tiga, terus ada juga Bang Putra Jaya, ada Pak Bredi, ada Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamame, Bang Iwan di Lok Sumawai Aceh, terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, ada juga Abdul Rahim, dan buat tema-temanya jelas yang lagi tonton, itu juga Ayu dimasukin sama Purnama Sari yang Silver. Ada Bang lagunya?
1: Lagunya sudah siap nih. Geser kiri kanan. Nela kan itu.
0: Lagunya ditunggu buat Bang Ari. Nela bertugas sampai tuntas. Dan terima kasih Bang Ari. Yang dit adalah kita
1: Horas juga Bang. Terima kasih untuk penelpon kedua kita ya. Ada Bang Luhut di Tapanuli. Dan langsung saja dua buah lagu, ada Hedy Diana dan juga Nela Karisma, kami hadirkan di Ruang Negara Anda. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, dua buah lagu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan silakan kembali kami nantikan ya, deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Ada Hedy Diana dan juga Nela Karisma pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ya. Dan menyapa juga untuk yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya juga. Dan perlu juga untuk kami informasikan bahwa besok ya kami akan menyiarkan secara langsung atau juga laporan-laporan dari reporter-reporter di lapangan terkait juga dengan pawai budaya hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026 besok ya Sabtu 8 Agustus 2026 dengan lokasi start dari depan Kodim 1707 dan juga untuk garis finishnya di depan kantor Bupati Merauke. Ya, jadi untuk besok ya tentunya ini menarik untuk Anda semuanya saksikan. Ya, kita akan menyaksikan pawai budaya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 81 ya pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya, silakan untuk yang ingin bergabung ya di siang hari ini kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Asik, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Iya, selamat siang. Awal-awal langsung asik ya, kayaknya.
1: Aduh, memang. Dari tadi tunggu-tunggu kapan Mbak Ari mau angkat telepon. Aduh, lambat sekali ya Mbak Ari angkat. Soalnya Merauke juga banyak penggemarnya Mbak Ana, oh, Mbak Ari. Jadi ya? Asik. Iya, jadi bagus juga kita kejar-kejaran mau masuk toh. Asik seninya. Asik. Sedangkan okay. orang Merauke susah juga masuk ya, seperti Ibu Utri, Pak Freddy. Ayo, saya udah gabung duluan Bu Utri.
0: Ibu Utri udah masuk, Bu.
1: Waduh, Ibu Utri ya, begitu ya. Tak bilang-bilang udah masuk duluan. Apa saya baru monitor kok apa hari
0: kayaknya
1: lagi masih keliling ke mana pas-pas.
0: Oke. Silakan, Bu. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya anu aja, Pak. Evita Mala ya, Rindu Berat.
0: Oh, Rindu Berat. Silakan.
1: Rindu buat semua orang di Merauke ya, penyiar-penyiarnya.
0: Oke. Mm-hmm. Silakan.
1: Oke, yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Nah, selamat siang. Mm-hmm. Selamat beristirahat. Semoga ada harapan, ada sehat ya di rumah. Terus ada Bang Cut, ada juga Figur ya Jakarta, ada Ibu Sofia Saat yang ada di Makassar ya. Mm-hmm. Ada Kakak Anis, terus ada Pak Norsi, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Central City, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgia, ada Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, ada juga Ibu Siti, Bunda Ima, Kakak Puja ya, Bang Luhut, Pak Indi Tokyo, Bang Lai Putra Tengah ya, ada Ibu ini Ibu Ratna yang ada di Manado ya, Benny Jojo yang ada di Bournemouth ya, ada Bung Klip juga di Manado dan semua-semua sudah yang lebih besar. Makasih.
0: Ibu, ya. Kalau ya. Untuk Rindu Berat ini penyanyinya paling banyak dari ini, Bu. Apa Itje Trisnawati bukan Evi?
1: Oh, sudah Itje aja, bukan Evi Tamala ya?
0: Bukan.
1: Oh, iya enggak apa-apa Itje aja ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbak Ari terima kasih ya. Salam ya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang Mbak Ari, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya di Palu yang sudah bergabung. Dan silakan kembali kami nantikan kembali ya di ruang dengar Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Putra Jaya di Aceh ini.
0: Oh, Putra Jaya di Aceh. Aceh gimana nih Bang kabarnya?
2: Tuh, hari ini mendung ini.
0: Mendung ya? Iya. Tapi kalau di sana gimana Bang? Anginnya kencang nggak nih?
2: Sama saya rasa.
0: Kencang ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, berarti dingin juga nih.
2: dua hari ini dingin.
0: Oke, silakan Bang. Lagu dangdutnya apa nih?
2: Dari favorit grup ada...
0: Favorit grup, apa judulnya?
2: Boneka dari India.
0: Oh, boneka dari India. Silakan kita coba cari dulu, silakan dikirim.
2: Iya, salam buat Bu Utri, Pak Freddy, Bung Bernard, dari Tapanuli, Bung Luhut, Bu Natalia, Farida, semualah yang siang harinya lagi istirahat, khususnya Bang Ari, semoga sehat sampai akhir tugas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Jaya di Aceh ya, yang sudah bergabung. Dan satu buah lagu dari miliknya Favorite Group dengan lagu berjudul Boneka dari India. Dan langsung saja ya, langsung kami hadirkan dua buah lagu ya yang akan kami hadirkan di siang hari ini. Ada Itje Trisnawati dengan Rindu Berat dan juga Favorite Group dengan Boneka dari India. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Silakan di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mau merem mengudara. Bunda Ima menyapa Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, mau merem yang selalu. Apa kabar Bunda Ima?
1: Oh, Bunda Ima selalu baik keadaannya, sehat, dan cuaca panas tapi ada angin-angin manja.
0: Oke. Angin-angin manja ya.
1: Okay. Iya dong.
0: Silakan, Bunda, lagunya apa ini?
1: Yunita, Senyum dan Hatimu.
2: Senyumlah untuk semua orang.
1: Dan semua RRI dimanapun berada.
0: Apa tadi judulnya? Senyum dan Hatimu.
1: Senyum dan Hatimu.
0: Yunita.
1: Iya.
0: Oke, mana kamu Yunita?
1: Ada di sini katanya.
0: Kalau Yunita ini kita nggak ada Bunda. Ini adanya. Di sini adanya cuma kalau dia live aja, nggak ada yang video klipnya, nggak ada.
1: Oh ya. Kalau begitu. Vita Alfia yang terdiam sepi.
0: Terdiam sepi ya.
1: Iya.
0: Vita Alfia. Vita Alfia. Oke, di mana kamu?
1: Di sini.
0: Oke, silakan dikirim. Buat siapa?
1: Salamnya tuh
0: Ustaz. Oh, ada ya ini. Dengan Ari nih, Bu.
1: Oh, Ari. Tadi malam benar sudah. Buat Bung Ari, selamat siang Bung Ari dan bersama operatornya ya. Selamat siang dan selamat bertugas dan tetap semangat. Semoga sehat selalu. Sekalipun panas, kalau kita masih satu atap satu langit pasti ya sama deh.
0: Oke. Okay. Kalau enggak sama
1: terus buat kruk ya.
0: Kalau nggak sama nanti kita gimana?
1: Ya semoga semoga sama aja Bung Ari.
0: Silakan lanjut.
1: Terus kru-kru yang ada di RRI Merauke ya semuanya, selamat siang. Mungkin yang lagi di kantornya maupun di lapangan ya, tetap semangat sekalipun panas. Kita tetap semangat dan jangan lupa mengisi kampung tengahnya.
0: Oke.
1: Dan semua-semua saja buat teman-teman yang sudah pada gabung maupun yang belum ya. Semuanya selamat siang dan salam sehat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Ari, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang untuk Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, ya saat ini sudah di pukul 14:15. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Mas Ari, Dangdut adalah kita.
0: Oh, Ibu Lili ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, Ibu Lili apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Ibu Lili, silakan lagu dangdutnya apa ini?
3: Minta lagunya Evita Mala, judulnya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu?
3: Iya.
0: Rumah Bambu, Evita Mala. Kita coba ada, cari dulu. Ada. Kita cari dulu nih, Bu. Rumah Bambu. Silakan dikirim buat siapa ini?
3: Dikirim buat Ibu Utri, terima kasih segalanya. Terus buat Ibu Siti, Mama Ines, Mama Roni. Terus buat Mbak Yanti, terus buat semua-semua saja.
0: Okay.
3: Dan program dulu tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Selamat siang, semoga terhibur dan sehat selalu. Buat Mas Arif, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lili ya di Kurik yang sudah bergabung. Dan lanjut kita dengarkan dulu dua buah persembahan yang sudah di request. Ada dari Vita Alfia ya, Terdiam Sepi, dan juga Evita Mala dengan lagu berjudul Rumah Bambu. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut.

Ya, untuk Anda para pecinta musik dangdut ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Silakan, waktu kita tersisa kurang lebih setengah jam ke depan di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, di 0971-333-0745. Nah, untuk Anda semuanya, ya, saat ini sudah dipukul 14.31. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan. Dan juga untuk Anda yang sedang mengantri ya bahan bakar minyak di sejumlah SPBU yang ada di wilayah Kota Merauke, tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan tidak lupa juga menyapa ya untuk yang sedang berjualan semuanya, selamat melaksanakan aktivitas-aktivitas Anda sambil Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Baik, untuk Anda semuanya, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Hanya di Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, kita sapa penelpon kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang Pratama, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih tetap seperti yang dulu. Sehat walafiat. Cuaca cerah. Merauke cuaca gimana Bang Ari?
0: Cuacanya sama nih Bang. Cerah juga, mendung juga nih.
1: Kalau sini kita nih lagi panas ini cuacanya.
0: Panas ya, oke. Iya. Tapi ada angin-angin gitu nggak?
1: Oh, ada angin lah.
0: Ya jadi
1: makanya kalau nggak ada angin ini, aduh.
0: Nggak
1: sekali panasnya. Ya alhamdulillah di tempat kita ini memang anginnya cukup ini, kencang juga. Karena kita kan udah jauh dari gunung, udah jauh dari laut.
0: Oke, berarti ini lumayan lah.
1: Ya itu. Karena daerah kita ini Bang Ari, dia 80% lah semua itu jalan trans itu di pinggir laut.
0: Di pinggir laut ya, oke. Ya, bagus lah kalau begitu. Oke, silakan jadi, Bang. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Kebetulan ini habis makan siang ini jadi mau ikan dalam kolam juga. Karena mau habis makan ikan ini. Lauknya.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa?
1: Oke, salam-salam dulu buat Pak Freddy Putri, Ibu Farida juga ya, ada Ibu Natali Toli-Toli. Ada satu lagi ya. Pokoknya semua-semua lah ya, mitra setianya Pro 1 Merauke. Yang lagi stay di siang hari ini, yang lagi aktivitas dan lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Ari, selamat bertugas, terus semangat ya, selamat sehat selalu bersama keluarga dan buat kru-kru yang lainnya juga. Luar terbaik lah buat kita semua. Oke, Bang Ari, monggo dilanjut. Terima kasih waktunya. Selamat siang, Prof Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bung Bintang Pratama ya di alamatnya sana. Dan siapa lagi ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Putra Tenga, apa kabar Bung?
2: Ah, puji Tuhan, kabar baik, kabar selalu.
0: Amin.
2: Cuaca tetap panas-panas saja Bang Ari.
0: Sama nih berarti ya. Oke.
2: Iya.
0: Silakan Bang, lagu dangdutnya apa ini?
2: Dari Onasutra saja.
0: Apa judulnya?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Oh, asam di gunung, garam di laut. Silakan.
2: Pinang-pinang
0: tak dapat. Ya, pokoknya yang itulah. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku nanana, ku bawa berlari yang itu ya. Silakan Bang, dikirim buat siapa?
2: Oke, baik. Nah, Bang Ari sama Jatuh Gaya yang berkati.
0: Terima kasih.
2: Selalu bersama keluarga. Oke, Bu Nana Kalia juga, ada juga Bang Lu, Sabri dan Rusi juga, Bang Rena.
0: Oke.
2: Juga Mama Ines, juga ada Mama Fani. Puna Masyari juga, ada Mbak Puja juga, ada Ibu Ani di Manado, ada juga Intanasun, ada Bang Iwan juga, Bang Ahmad Irwan juga di Bandung sana, ada juga Ibu Ria, ada juga Ibu Farida, ada juga Ayu Masoi, ada juga Ibu di Bogor sana. Ada juga sudah semua saja ya,
0: baik
2: kecuali
0: okay.
2: Oh, Bintang Pratama juga, Ibu Masya di Perwimo. Oke, semoga semuanya seribu selalu.
0: Amin
2: dan salam sehat. Oke, terima kasih Bang Ari. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, terima kasih untuk Putra Tengah di Fakfak yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan langsung kami hadirkan ya dua buah persembahan, ya ini dari Putra Tengah dan juga dari Bung Bintang Pratama ya yang sudah bergabung. Dan langsung saja ada Ikan Dalam Kolam dan juga Asam di Gunung, Garam di Laut. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, satu penelpon terakhir ya kami nantikan. Ya, dan tentunya juga penelpon ini adalah penelpon penutup kita di program Prodangdut kali ini. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Kau terlambat, Le.
1: Apa kabar yang lagi bertugas di siang hari ini, Le?
0: Kabarku sehat. Kau terlambat, Le.
1: Iya, Le. Barang ketemu punya dinas siang kon jalan sopalang.
0: Aduh.
1: Lele pilih panas pica-pica tau mau hormat panas kau tau mau berteduh kau bagaimana begitu kira-kira.
0: Oke, puja sehat ya.
1: Saya mau request lagu Mama tolong dong.
0: Mama.
1: Apa sih lagu itu puja dulu?
0: Mama.
1: Dari Wali kok, kalau tidak salah.
0: Dong, panggil nenek udah datang. Aku mau pura-pura. Itu ya?
1: Sudah. Yang itu iya, kayaknya Siti Vera, bukan itu Siti Vera menyanyi.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan saya salah dan kalau benar dia tidak apa-apa.
0: Nah, silakan dulu. Judulnya apa ya? Saya lupa.
1: Aduh, saya juga lupa ya.
0: Oke, sudah, dikirim dulu.
1: Oke, baik, lagu ini sama salam buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompat buat yang mewakili Pak Norki. Apa kabar Pak Norki? Pak Freddy. Buat Ibu Utri. Pak Luhut. Pak Nasrun, pokoknya mewakili semuanya saja tanpa terkecuali. Salam paling kompak, salam kompak, salam hormat untuk semuanya saja. Dari jauh kusangka kapal.
0: Keren.
1: Setelah dekat perahu layar.
0: Keren.
1: Dari jauh kusangka cowok. Setelah dekat juga berjingan.
0: Aduh.
1: Oke, baik. Umur-umur ikan lele, puja pamit dulu. Sampai jumpa besok lagi.
0: Oke,
1: dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Puja di Bintuni ya, yang sudah bergabung menjadi penelpon terakhir kita di Prodangdut kali ini. Dan diucapkan terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung di program ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut setiap harinya mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Satu buah lagu dari miliknya Ine Cynthia ya, dengan 5 menit lagi ya menutup perjumpaan kita di program Prodangdut. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami.

seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto.

0: Pendengar, menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kaum muda asli Papua Selatan berharap pembangunan di Papua dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Mengenai informasi tersebut, disampaikan Jessica Ardana.
1: Momen jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan kaum muda asli Papua Selatan. Di usia Republik Indonesia ke-81 tahun, mereka berharap pembangunan yang tengah berlangsung tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Salah seorang perempuan muda asli Papua Selatan, Agustina Anggawen, mengatakan, pembangunan di Papua Selatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung, serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Menurutnya, generasi muda Papua perlu terus didukung agar dapat maju tanpa kehilangan identitas dan tanah adatnya. Agustina Anggawen menilai, masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud.
2: Saya sebagai pemuda Papua sederhana, pembangunan di Papua tidak hanya menyentuh permukaan, tapi sampai ke akar-akarnya. Pendidikan berkualitas hingga ke kampung, layanan kesehatan yang dapat menjangkau pelosok-pelosok daerah, generasi muda Papua yang bisa terus maju tanpa kehilangan identitas dan tanahnya. Khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional yang masuk ke Papua, saya berharap masyarakat dapat dilibatkan sejak awal.
1: Agustina Anggawen mengajak generasi muda menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan terus belajar serta berkarya tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Sementara, seorang pemuda asli Papua, Antonius Yermogoin, mengatakan generasi muda Papua terus diberikan ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, kesempatan tersebut penting agar anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dan momen hari ulang tahun kemerdekaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam membangun Papua Selatan.
3: Semoga Papua Selatan semakin maju, aman, dan damai. Kami sebagai generasi muda ingin terus diberi ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi, serta ikut membangun daerah kami sendiri. Semoga pembangunan di Papua Selatan semakin merata, pendidikan, lapangan kerja semakin baik, hingga anak-anak muda Papua bisa bersaing dan membawa nama baik daerah.
1: Antonius juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan kerja, mengingat peningkatan di kedua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan maju seperti kaum muda di daerah lain. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemda Asmat melaksanakan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertempat di Gedung Serbaguna GPI Agats. Dalam kesempatan itu, Bupati Asmat Thomas Epe Savanpo minta 159 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2025 dapat menjadi agen pembaharuan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk memajukan masyarakat. Menurut Bupati, tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai di daerah merupakan modal utama dalam memacu pembangunan di Kabupaten Asmat. Dari segi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi, maupun aspek sosial dan budaya sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Thomas Avanpo menjelaskan, diperlukan keseriusan dan komitmen yang tegas serta saling mendukung untuk mewujudkan penyelenggaraan.

0: capaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Asmat. Ia mengatakan, pengembangan kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dalam mengemban fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bupati Savanpo berharap orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah bekal ilmu bagi para P3K guna peningkatan kinerja ketika kembali melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing. Kodam 24 Mandala Trikora menggelar tablik akbar dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora dengan menghadirkan Ustadz Daas Latif. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan satu tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema tablik akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, tablik akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
2: Pelaksanaan tablik akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
1: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat Rabu kemarin menggelar rapat kerja Kepala Kampung se-Kabupaten Asmat di Gedung Tongkonan Sikamali, Kabupaten Asmat. Rapat kerja yang berlangsung selama 3 hari yang resmi dibuka Bupati Asmat. Dalam arahannya, Bupati Asmat Thomas Savanpo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung pembangunan kampung di Kabupaten Asmat. Menurutnya, pelaksanaan rapat kerja bertujuan menyelaraskan program kerja pemerintahan kampung dengan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Asmat, yakni mewujudkan Asmat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Selain itu, kegiatan juga menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas kepala kampung dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Bupati Thomas menegaskan, kepala kampung memegang tanggung jawab besar sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap kepala kampung dituntut membangun wilayahnya dengan hati, akal sehat, integritas, dan semangat pengabdian demi menghadirkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Seluruh kepala kampung diminta mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, mencatat setiap materi yang disampaikan, dan menjadikan hasil rapat kerja sebagai bekal dalam menyusun program pembangunan kampung yang lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang anak buah kapal yang dilaporkan jatuh ke Sungai Maro, tepatnya di kawasan Muara Sungai Maro atau Pal Putih, Rabu kemarin. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke menerima laporan kejadian yang melaporkan bahwa korban bernama Wana Sanjaya, 28 tahun, yang dilaporkan terjatuh ke sungai saat hendak memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke perairan, korban tidak terlihat kembali dan rekan-rekan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke untuk dilakukan upaya pencarian. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri atas 8 personel menuju lokasi kejadian. Selanjutnya, melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri atas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, Polair Merauke, serta KM Mekarjaya. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban tersebut. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke melaksanakan patroli dan pengamanan di areal Pelabuhan Yosudarso pada Selasa dini hari. Kegiatan berlangsung mulai pukul 2 hingga 3 waktu Indonesia Timur. Patroli dilakukan bersama petugas KSOP dan PT Pelindo. Sasaran meliputi area penumpukan kontainer, dermaga, dan lokasi bongkar muat untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Personel melakukan pemantauan aktivitas pelabuhan dan memberikan imbauan kepada petugas serta pekerja agar meningkatkan kewaspadaan. Situasi di sekitar dermaga dipastikan tetap aman dan kondusif. Sejumlah kapal terpantau bersandar, antara lain KM Perintis Sanus 565, KM Perintis Mitra Papua, kapal minyak Giat Armada 04, KM Cahaya Baru, dan kapal kontainer Euparates Mas. Seluruh aktivitas berjalan aman dan lancar. PS Kapolsek KPL Merauke, Ibda Akbar RS, menyatakan patroli rutin merupakan langkah preventif mencegah tindak kriminalitas dan memberikan rasa aman kepada pengguna jasa pelabuhan. Ia menambahkan, pihaknya terus meningkatkan patroli dan bersinergi dengan instansi terkait agar keamanan kawasan pelabuhan tetap terjaga. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan operasional pelabuhan dapat berjalan lancar. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila

permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah

0: luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

manfaatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RR.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kali ini sudah ada di program Ekonomi Digital ya, dan ya beberapa informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini informasi yang pertama, pemerintah memutuskan untuk mengulur penerapan pemungutan pajak marketplace yang akan di yang awalnya dijadwalkan akan berlaku pada 1 Agustus 2026. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi. Peneliti Center of Economic and Law Studies ya menilai alasan menjaga daya beli dimengerti. Namun, dia meragukan efektivitas penundaan tersebut karena belum memberikan kesetaraan perlakuan antara pengusaha luring dan daring. Ya, menurutnya UMKM yang berjualan secara konvensional tetap dikenai PPh final sebesar 0,5%, sedangkan kebijakan untuk sektor e-commerce justru ditunda. Dan dia juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan tanpa komunikasi yang memadai berpotensi memunculkan ketidakpastian regulasi bagi pelaku usaha maupun investor. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penundaan dilakukan agar kebijakan tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ya, dia menilai pemerintah dapat menjaga daya beli melalui pemberian insentif yang lebih tepat sasaran serta memperkuat sektor produktif. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dengan pelaku usaha dan asosiasi juga diperlukan sebelum kebijakan baru diterapkan. Ya, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal baru penerapan kebijakan tersebut. Ya, kepastian aturan dinilai penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana pemerintah mengulur pemungutan pajak marketplace. Ya, bagaimana daya beli masyarakat? Ya, itu dia untuk informasi yang pertama ya, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun

dari Merauke. Dan selanjutnya pendengar, kami berbagi kembali ya informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia atau LPKSI tahun 2025. Laporan itu menggambarkan kinerja dan arah pengembangan industri keuangan syariah nasional. LPKSI 2025 mengusung tema penguatan daya saing industri keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. OJK menilai industri keuangan syariah tetap bertumbuh di tengah dinamika ekonomi global. Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan industri keuangan syariah

terus menunjukkan perkembangan positif dan menurutnya peningkatan tidak hanya terlihat dari sisi aset tetapi juga kualitas dan daya saing. Ya, lebih lanjut, pencapaian ini perlu terus dijaga. Hal ini untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. OJK mencatat total aset industri keuangan syariah mencapai 3.131,02 triliun rupiah pada 2025 dan nilai ini meningkat 8,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah tercatat sebesar 1.067,73 triliun rupiah atau tumbuh 8,92%. Sementara aset pasar modal syariah mencapai 1.875,25 triliun rupiah atau naik 8,18%. Pada sektor IKNB syariah, aset PPDB mencapai 74,27 triliun rupiah. Adapun aset sektor PVML syariah tercatat sebesar 124,51 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK mengatakan, OJK terus memperkuat industri keuangan syariah dan upaya ini dilakukan melalui regulasi, roadmap sektoral dan berbagai kebijakan strategis. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda ya di sore hari ini di program Ekonomi Digital. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
3: Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Merauke sore ini.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, ya, saat ini sudah di pukul 16.11. Ya, selain kami sampaikan ruang informasi untuk Anda, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari.

0: hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 28/PDT.G/2026/PNMRK telah memberitahukan kepada Hajah Maryam Kalbu Sirajudin bertempat tinggal dahulu di Kelapa Lima Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 28/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 27 Juli 2026 antara Nelson Siahaan sebagai penggugat melawan Hajah Maryam Kalbu Sirajudin sebagai tergugat. Ya, masih dari jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 26/PDT.G/2026/PNMRK telah memberitahukan kepada Abraham Lodarmase dahulu bertempat tinggal tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 26/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 3 Agustus 2026 antara Wilhelmina Paliama sebagai penggugat melawan Abraham Lodarmase sebagai tergugat. Ya, selanjutnya informasi dari jurisita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 88/PDT.G/2026/PNMRK memanggil Asmadi dahulu beralamat tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 88/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Marianto yang beralamat di Jalan Gor RT 20 RW 04 Kelurahan Mandala Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Asmadi selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, masih dari jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 89/PDT.G/2026/PNMRK memanggil Asmadi dahulu beralamat di Desa Kurik, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan alamat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 89/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Marianto selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Asmadi selanjutnya disebut sebagai tergugat. Selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat milik Laurentius Yanau Mahuse dengan ukuran luas 20.000 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Haji Safarudin, sebelah timur Jalan Usaha Tani Dusun Yatom, sebelah selatan tanah milik Laurentius Yanau Mahuse, dan sebelah barat tanah milik Laurentius Yana Umahusi. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Laurentius Yana Umahusi selaku pemilik tanah kepada Mugianto selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Waningga Penanggo Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Dan selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Karang Indah ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Noari RT 06 RW 02 Kelurahan Karang Indah dengan ukuran luas 680 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah adat milik Bapak Alexander K. Basik-Basik, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah milik SD Yapis, dan sebelah barat tanah milik Bapak Franz. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Tri Wahyuni selaku pihak pertama kepada Saudara Maya Bane Pondan selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang merasa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan pendengar, demikian informasi untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anim dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anim tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out.
1: Loh, mana?
0: Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh.
0: Tau gak phishing apa?
1: Enggak. Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya sih, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau di nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: How nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kesian lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjem duit budak lagi tuh. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Ayo Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Lawan kita dulu, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: juga pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di 94,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
0: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan subsirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabil. Istilah pabbing merupakan gabungan dari kata phone dan snobbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabbing. Bye.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Lucu, gerbang komplek bersama. Tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi Nek.
1: Maaf ya, permisi Nek.
0: Permisi Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, dia datang bersama kebijaksanaan, bukan

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 17.29 menit. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa untuk kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.41 menit. Ya, saya Arif pamit undur suara dari ruang dengan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Jikalau Allah yang Tuhan memuliakan dan menghinakan, Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi,

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah

0: harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 7 Agustus, Hari Hutan Indonesia. Tanggal 7 Agustus diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Peringatan Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus ini merupakan hari petik nasional untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pelestarian hutan Indonesia. Peringatan Hari Hutan Indonesia diawali dengan petisi change.org/jagahutan sejak tahun 2017 yang ditandatangani oleh hampir 1,5 juta pendukung. Lalu pada tahun 2020 dideklarasikan bersama oleh 140 lebih kolaborator dari lintas organisasi. Memang sudah ada Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret. Namun dibutuhkan satu hari khusus dalam setahun di mana semua mata, pikiran dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua. Kemudian tanggal 7 Agustus tersebut dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia. Ini sekaligus momen refleksi disahkannya Instruksi Presiden Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan

di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Informasi dan juga hiburan tentunya masih terus kami ketengahkan ya di ruang dengar Anda, terlebih khusus untuk rangkaian Roke malam ini yang berlangsung hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Seusai Anda juga sudah mengikuti dan mendengarkan ya beberapa program acara untuk rangkaian Merauke sore ini yang tentunya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, ataupun juga Anda yang sedang mengakses juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan senang sekali saya Dici dapat menjumpai Anda untuk malam hari ini pendengar. Semoga Anda juga bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini berjalan sesuai dengan planning yang sudah Anda schedulekan ataupun juga sudah Anda susun dengan sebaik mungkin ya untuk diselesaikan hari ini. Satu pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat pendengar. Pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Waninggap Nanggol. Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat milik Laurentius Yanauma Huse dengan ukurannya panjang 200 meter, lebar 100 meter, dan luas secara keseluruhan kurang lebih 20 ribu meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Haji Safarudin, sebelah timur jalan usaha tani Dusun Yatom, sebelah selatan tanah milik Laurentius Yanauma Huse, sebelah barat tanah milik Laurentius Yanauma Huse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Laurentius Yanauma Huse selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada saudara Mugianto selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga. Selambat-lambatnya satu minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan. Di kebersamaan malam hari ini kita juga akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda akan updatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan tentunya informasi hiburan untuk rangkaian Merauke malam ini kami harapkan juga akan menambah wawasan Anda terkait dengan perkembangan informasi hiburan yang akan Anda ikuti lewat program informasi hiburan kami. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur dan persembahan lagu-lagu terbaik di list Pro 1 RRI Merauke akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda. Untuk melengkapi suasana saat ini Anda yang mungkin lagi tengah beristirahat ya, atau sebagian dari Anda yang sedang berada di tempat kerja untuk menyelesaikan beberapa aktivitas agenda sesuai dengan profesi Anda.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang berpergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua yang akan di-sharekan dari Pro 1 RRI Jayapura. Untuk kebersamaan di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, produksi RRI Bovendigo.
2: Nusantara 1 Jayapura, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Yosefina Komoyang.
3: Penambahan kasus jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan, ya, hari ketiga dan nanti hari keempat, hari kelima.

0: disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
1: Yang terdampak Pak ya?
0: Ya, yang kena, yang kena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Dari umur PAUD ya kurang lebih 3.
1: Ada balita, Pak.
0: Ya. Ya, bisa. Itu ada juga memang. Ada, tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK? Tidak. Kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP. Ya. Dan juga orang rumah. Orang rumah karena ya makanan masih ada, dong bawa pulang. Dia bawa pulang dan dia makan rame-rame rumah, jadi orang tua juga kena. Dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung ya. Mungkin karena terkena tangan dia.
2: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui

0: Kabupaten Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MBG di distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudilah.

menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Aserem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan.

pengawasan. Jadi kita sudah dibagi tugas, paling utama menjaga azat makanan itu bergizi dan bersih higienis, itu dimulai dari dapur, dan itu menjadi tugas tanggung jawab kepala SPPD. Jadi kepala SPPD harus betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi, ya porsi harus

Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christophorus Bungalolon, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Dia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pengorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYH dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa.

0: dan kegiatan untuk mendukung seluruh program.
1: BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arab Saudi melaporkan.
2: Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui, dilaporkan Tabina Rumpaidos.
3: Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resor Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei Kampung Urifaisei Distrik Urifaisei Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Kaverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Boari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Wori-Wori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Boari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen, Barents Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumbaidus melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwe Jayapura yang di

PPKI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, Tabligh Akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.

bangun karakter, toleransi, persaudaraan dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan.

0: Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Bupati Bosandigul Roni Ombah tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Bosandigul bersama Agustina Yuniarsi.
2: Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Bosandigul Roni Ombah menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua.

0: mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Omba berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3 OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga berjabat pemasang pembersihan destinasi wisata kampung Ketuapi. Dari Serui dilaporkan Salor Ayomi.
2: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
3: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sosialisasi yang sudah pertama mereka lakukan yaitu SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum, dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di kampung Ketuapi, dan juga ada RTRW, dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan kampung Ketuapi. Kapan kami sebagai DPR dan juga para mahasiswa KKN, itu kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan yang juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset

Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti

0: Tapi masyarakat kampung Ketuaki mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
1: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.

0: berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasi Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengalaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
1: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya, dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
0: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Simon Rumpai Sum SH menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
2: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
0: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pengalaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
3: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
0: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 7 Agustus, Hari Hutan Indonesia. Tanggal 7 Agustus diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Peringatan Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus ini merupakan hari petik nasional untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pelestarian hutan Indonesia. Peringatan Hari Hutan Indonesia diawali dengan petisi change.org/jagahutan sejak tahun 2017 yang ditandatangani oleh hampir 1,5 juta pendukung. Lalu pada tahun 2020 dideklarasikan bersama oleh 140 lebih kolaborator dari lintas organisasi. Memang sudah ada Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret. Namun dibutuhkan satu hari khusus dalam setahun di mana semua mata, pikiran, dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua. Kemudian tanggal 7 Agustus tersebut dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia. Ini sekaligus momen refleksi disahkannya Instruksi Presiden Impres Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh

beberapa informasi yang tentunya sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan rangkaian Merauke malam ini dan juga tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda akan dengarkan ya, yaitu paket drama radio untuk edisi hari Jumat ini ya, di tanggal 7 Agustus 2026, yaitu produksi RRI Singaraja dengan judul nanti Panen Harapan. Ya pendengar, tentunya selesai Anda juga sudah lebih dulu mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua ya dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari RRI Jayapura. Dan sebagai satker pelaksana yaitu dari RRI Bovendigo. Ya, dan beberapa referensi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id, diantaranya beberapa informasi nasional yang mana Wamenkomdigi menyampaikan ya bahwa fase baru AI, sekarang AI dapat mengambil tindakan sendiri. Lalu juga TNBTS duga kebakaran Gunung Bromo dipicu ulah manusia, dan beberapa informasi regional yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan. Di antaranya Pemprov Papsel MOU dengan Akademia Lekamaro dan Politeknik Yasanto. Kemudian juga Pilot Vidi Gumilang bersyukur usai putusan sela, berharap perkara berakhir, dan beberapa referensi informasi lainnya. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama ya pendengar untuk malam hari ini, yang mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan bahwa tata kelola kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI tidak boleh tertinggal. Hal itu disampaikan Wamenkomdigi Nezar dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo DTICX yang disingkat untuk tahun 2026 ini. Ia menuturkan bahwa saat ini AI telah memasukkan fase baru yang tidak lagi sekedar menjawab pertanyaan, namun AI dalam perkembangannya kini telah mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan juga mengeksekusi tindakan secara mandiri. Wamenkomdigi mengungkapkan perubahan tersebut menuntut tata kelola yang mampu mengimbangi kecepatan inovasi, sehingga dalam pemanfaatan AI tetap akuntabel, transparan, dan juga berpihak kepada kepentingan publik. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Wamenkomdigi Nezar secara resmi yang dikutip di Jakarta pada hari Jumat ini tanggal 7 Agustus 2026 bahwa ketika AI tidak lagi sekedar menjawab namun mulai mengambil tindakan, bagaimana kita meminta pertanggungjawaban saat tindakan tersebut salah. Lebih lanjut dikatakan ya bahwa bahwa perubahan tersebut menghadirkan karakter risiko yang sama sekali baru dalam penggunaan AI. Selain itu juga perubahan tersebut dinilai Wamenkomdigi juga memiliki tantangan tersendiri. Ia menjelaskan tantangan ini bukan hanya terkait perubahan kemampuan dari AI, namun terdapat pula kesenjangan dalam kecepatan tata kelola untuk mengimbangi perubahan kemampuannya. Tantangannya bukan semata-mata berasal dari kemampuan AI, melainkan dari kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan tata kelola untuk mengimbanginya. Kondisi itu berpotensi memunculkan krisis etika dan juga akuntabilitas apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ya, itu informasi kita yang pertama. Lalu informasi yang berikutnya ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo yang telah menghanguskan sekitar 120 hektar kawasan konservasi. Dan petugas memastikan api itu bukan dipicu faktor alam, melainkan diduga kuat berasal dari aktivitas manusia di kawasan perbukitan setempat. Dan titik awal kebakaran itu diduga muncul dari punggungan blok bantengan menuju kawasan Argosari. Lokasi tersebut tergolong sulit dijangkau, sehingga proses penanganan kebakarannya menghadapi tantangan besar sejak awal kejadian tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru atau TNBTS Rudi Janta Yahya Nugraha, dalam keterangan persnya yang diterima RRI pada Jumat tanggal 7 Agustus 2026 hari ini, bahwa kalau dugaan kita memang karena dari atas sumber apinya, dari atas punggungan perbukitan dari bantengan ke arah Argosari. Dan menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, cuaca kering memang memperbesar kobaran apinya, tetapi bukan menjadi penyebab munculnya titik awal kebakaran. Dugaan tersebut diperkuat berdasarkan lokasi kemunculan api yang berada di jalur tradisional masyarakat menuju kawasan Jantur dan juga Argosari. Ya, medan terus berbukit yang curam membuat petugas kesulitan untuk menjangkau titik api menggunakan jalur darat selama proses pemadaman berlangsung. Kondisi itu menyebabkan upaya pengendalian kebakaran membutuhkan dukungan peralatan udara agar penanganannya lebih efektif dan juga cepat. Sebagai langkah percepatan penanganan, petugas juga mengerahkan helikopter serta drone water spray untuk penyisiran titik apinya. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyebutkan bahwa kebakaran itu sempat memperbesar kebakaran tersebut sempat membesar pada Rabu siang di kawasan blok Bantengan. Lalu menjelang malam, intensitas kobaran apinya mulai menurun, meski beberapa titik baranya itu masih ditemukan oleh petugas gabungan. Dan hingga kini proses pemadaman juga pemantauan terus dilakukan ya, untuk memastikan seluruh titik apinya itu benar-benar padam. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas agar kebakaran hutan serupa tidak terjadi kembali. Ya, itu dua informasi nasional kita untuk hari ini ya, pendengar. Dan selanjutnya juga kami akan hadirkan ya, yaitu paket Dalma Radio yang nanti Anda akan ikuti atau dengarkan bersama ya untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Merauke ya. Dan juga setelah Drama Radio, masih akan kami juga hadirkan beberapa informasi regional yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Satu persembahan lagu dari miliknya Ratu dengan Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu hadir lebih dulu untuk Anda dengarkan. Setelah itu nanti paket Drama Radio produksi RRI Singaraja yang akan Anda dengarkan dengan judulnya Panen Harapan.

0: Tahukah kamu, kemerdekaan tidak didapat dengan mudah. Butuh puluhan tahun perjuangan, ratusan pertempuran, dan jutaan air mata.
1: Hari ini, kita bisa menikmati kebebasan berkat mereka. Berkat para pahlawan yang namanya mungkin tidak pernah kita dengar.
0: Di hari spesial ini, mari kita luangkan waktu sejenak, baca kembali sejarah bangsa kita. Tonton film tentang perjuangan, dengarkan kisah-kisah heroik dari para orang tua kita.
1: Kemerdekaan adalah harta yang paling berharga. Mari kita jaga dan kita isi dengan hal-hal positif.
0: Teruslah belajar dari sejarah.

0: Sayang rayang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu. Asik.
1: Eh, Poyang.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani.

0: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
1: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
0: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
2: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
3: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
2: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
1: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
3: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
1: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
2: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
1: Siap, Bu.
4: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
1: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
5: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
1: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
3: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
1: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
2: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
1: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
3: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
5: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
4: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
1: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
6: Siapa? Sudah,
4: tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman,

0: Yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
1: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
2: Ya, setuju.
3: Ya, setuju.
4: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
5: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sobat, mereka yang bertanya.
1: Ya, apa-apa. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju.
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Kemerdekaan adalah anugerah. Kita bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan bekerja tanpa rasa takut. Ini semua berkat perjuangan para pahlawan. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh rasa syukur. Syukur atas kemerdekaan, syukur atas persatuan, dan syukur atas keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk negara. Dirgahayu Republik Indonesia.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

informasi regional yang tentunya sudah kami siapkan dalam rangkaian Merauke malam hari ini.

Untuk informasi regional di malam hari ini ya, pendengar, kita awali lebih dulu informasinya, yang mana Pemprov Papua Selatan MOU dengan Akademia Lekamaru dan Politeknik Yasanto. Selengkapnya juga untuk Anda update-kan bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia SDM di wilayahnya. Upaya itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama. Iya, nota kesepahaman bersama atau MOU dengan Akademia Lekamaru Merauke dan juga Politeknik Pertanian Yasanto Merauke. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan di Saluar Merauke pada Selasa 4 Agustus 2026. Gubernur Papua Selatan Apoa Savanpo mengatakan bahwa penguatan SDM ini harus ditopang dengan sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan Apoa Savanpo, bahwa perlu kita pahami peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia khususnya di tanah Papua harus didukung oleh sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Gubernur menyebutkan saat ini Indonesia memiliki sekitar 4.778 perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, kemudian politeknik, sekolah tinggi, institut, dan juga universitas yang ada di tanah air. Ya, semua institusi itu diharapkan menghasilkan SDM yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian mereka dan juga kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Dan juga melalui pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi secara seimbang, kita dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan juga mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Ia menegaskan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, diperlukan juga sinergi, pembagian peran, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kemudian juga kerjasama Pemprov Papua Selatan dengan Akademia Lekamaru dan juga Politeknik Pertanian Yasanto. Ini diharapkan menjadi langkah awal mencetak SDM Papua Selatan yang siap mengisi kebutuhan pembangunan di sektor pertanian, vokasi, dan profesi lainnya di wilayah tersebut.

Kita beralih ke informasi regional yang berikut. Ini berkaitan dengan ribuan jemaat Kristiani memadati lapangan Kodam 24 Mandala Trikora Merauke pada Rabu tanggal 6 Agustus 2026 malam hari. Dan ribuan jemaat Kristiani menghadiri kebaktian kebangunan rohani KKR yang dipimpin oleh Pendeta Yandi Manobe STH. Jemaat dari berbagai denominasi gereja di Kota Merauke dan juga sekitarnya ya, yang mana wilayah Kota Merauke dan sekitarnya mulai ya memadati dan hadir ya di lapangan Makodam yang menjadi lokasi KKR dan juga tampak sangat antusias, dan juga ibadah KKR-nya berlangsung dengan penuh hikmat dan juga diawali dengan puji-pujian, kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Yandi Manobe STH tentang kebaktian, tentang kebangkitan iman, kemudian kasih dan kebenaran serta pertobatan dan pemulihan. Dalam khotbahnya, Pendeta Yandi Manobe mengajak seluruh jemaat untuk tetap teguh dalam iman dan hidup dalam kasih Kristus di tengah tantangan zaman. Jemaat yang hadir mengikuti seluruh rangkaian ibadah hingga selesai, kemudian juga doa bersama untuk kedamaian dan pembangunan di tanah Papua khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Ya, dan juga aparat dari Kodam 24 Mandala Trikora bersama panitia pelaksana turut mengamankan jalannya kebaktian sehingga berjalan dengan aman, tertib dan juga penuh dengan sukacita. Kebaktian kebangunan rohani juga diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat rohani dan juga mempererat persaudaraan umat Kristiani di wilayah

Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

pukul 20 dan pendengar, kita beralih ke beberapa informasi terakhir ya, sebelum nanti juga Anda akan updatekan perkembangan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan beberapa informasi regional diantaranya terkait dengan Lapas Kelas 2B Merauke overkapasitas yang mana menampung 550 warga binaan. Selengkapnya untuk Anda updatekan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Merauke Hendrik mengatakan bahwa jumlah warga binaan di Lapas Merauke saat ini telah jauh melebihi kapasitas hunian. Dari daya tampung sekitar 300 orang, jumlah penghuni saat ini mencapai sekitar 550 warga binaan. Hendrik mengatakan kondisi tersebut terjadi karena Lapas Kelas 2B Merauke menerima narapidana dan tahanan dari 4 wilayah, yaitu Merauke, Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul Tanah Merah. Ya, kapasitas bangunan di dalam hanya 300 orang, tapi warga binaan sekarang sekitar 550 orang. Jadi sudah melebihi sekitar 250 orang karena kami menerima tahanan dari 4 kabupaten. Dan untuk mengurangi kepadatan, Hendrik mengatakan pihaknya memindahkan narapidana asal Tanah Merah yang telah berkekuatan hukum tetap ke Lapas Tanah Merah. Namun langkah tersebut belum dapat dilakukan terhadap narapidana asal Mapi maupun Asmat karena keterbatasan akses juga anggaran. Ya, kalau dari Tanah Merah yang putus perkaranya, kami kirim ke Lapas Tanah Merah karena bisa ditempuh melalui jalur darat. Tetapi untuk yang dari Asmat, Mapi, kami harus berkoordinasi karena pengirimannya harus melalui jalur udara dan memang tidak ada anggaran untuk itu. Selain menghadapi kondisi over kapasitas, Hendrik mengungkapkan salah satu bangunan hunian di Lapas Merauke juga mengalami kemiringan sehingga tidak lagi digunakan. Akibat kondisi tersebut, seluruh warga binaan yang sebelumnya menempati bangunan tersebut dipindahkan ke blok lain sehingga kepadatan di dalam kamar hunian semakin meningkat pula. Ya, itu informasi regional Lapas Kelas 2B Merauke over kapasitas tampung 550 warga binaan. Kita ke informasi yang terakhir ya pendengar, yang mana pilot Vidi Gumilang bersyukur usai putusan SELA, berharap perkara berakhir. Selengkapnya bahwa pilot Vidi SK Faris Gumilang menyampaikan rasa syukur usai putusan SELA dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan oleh Vidi kepada awak media usai persidangan pada Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Vidi mengaku bersyukur atas putusan yang diterimanya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung, diantaranya tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara di Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Dan Vidi menyampaikan bahwa sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan. Selain itu juga Vidi berharap dapat kembali melanjutkan karirnya sebagai pilot, dan ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak berhenti mengejar cita-cita dan tetap percaya bahwa keadilan itu dapat ditegakkan. Untuk penerus bangsa ya, jangan pernah berhenti bermimpi atau mencapai harapannya selama keadilan masih bisa dijunjung tinggi dan masih bisa diperoleh. Kita masih bisa terus untuk berjuang sampai akhir. Dan informasi tadi ya, yang berkaitan dengan pilot Vidi Gumilang bersyukur usai putusan SELA, berharap perkara berakhir. Jadi informasi terakhir kita ya, pendengar. Selanjutnya kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan updatekan
Warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Informasi hiburan lainnya tentunya masih terus akan hadir ya di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Selain pendidikan untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk apakah mungkin pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
3: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru dikit, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dukoho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Mungkin lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan Indonesia. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satrio mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga dapat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira untuk tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari 8 bulan lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapatan ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan

0: dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
1: Saya pada keracunan pasti sebelumnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
0: Selain memberikan sanksi, pendengar BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljanang, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Pengaduan kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KOP Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028 yang ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W

0: JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
0: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
2: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
0: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Komaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
6: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
5: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
7: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
8: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
9: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
8: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
9: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
10: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
9: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
11: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari Ustama, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
9: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi juga hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan saya akan sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, di antaranya adalah Milanis Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga sign check untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik itu kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang diketahui juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang tengah berkembang sepak bolanya. Dalam sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Merapi, itu wali pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 7 Agustus, Hari Hutan Indonesia. Tanggal 7 Agustus diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Peringatan Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus ini merupakan hari penting nasional untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pelestarian hutan Indonesia. Peringatan Hari Hutan Indonesia diawali dengan petisi change.org/jagahutan sejak tahun 2017 yang ditandatangani oleh hampir 1,5 juta pendukung. Lalu pada tahun 2020 dideklarasikan bersama oleh 140 lebih kolaborator dari lintas organisasi. Memang sudah ada Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret. Namun dibutuhkan satu hari khusus dalam setahun di mana semua mata, pikiran dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua. Kemudian tanggal 7 Agustus tersebut dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia. Ini sekaligus momen refleksi disahkannya Instruksi Presiden Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

0: belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang enggak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Arik. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Arik, gimana Arik bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anak

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Hah?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Broken malam ini, broken malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broken malam ini.

Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

segmen hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang tentunya Anda akan dengarkan sampai nanti di pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Waktunya boleh untuk Anda request lagu yang ada di daftar list kita untuk malam hari ini melalui jalur telepon di 0971-333-0745 ataupun juga boleh mampir SMS WhatsApp-nya di 0852-75-112433. Oke. Malam hari ini kategorinya All Genre Indonesia dan yang pasti masih bertema tembang lawas atau tembang kenangan. Dan tahunnya boleh random ya, tahunnya. Tapi kategori lawasnya masih tetap ada gitu ya. Oke, malam hari ini boleh juga berkabar, boleh berbagi informasi dan yang pastinya juga cerita sedikit lah suasana 17-an di daerah Anda bagaimana. Di hari yang ke-7 bulan Agustus ini apakah sudah mulai ada lomba-lomba ya? Atau kegiatan lainnya yang pasti juga turut memeriahkan bulan Agustus ini. Oke. Dan daftar lagu kita untuk malam hari ini sudah ada 10 lagu. Dan saya langsung saja ya sounding untuk sampaikan daftar lagu kita malam hari ini. Ada Yana Yulio, Selamanya Cinta, Warna Rindu Ini. Ada Naf Band, Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Vina Panduwinata, Senandung Rindu. Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Punya The Groove, Satu Mimpi. Ada Stinky, Pesonamu. Sheila on Seven dengan Sebuah Kisah Klasik. Ada Rosa, Nada-Nada Cinta. Dan juga ada Arwana dengan Rinduku. Oke, boleh di request malam hari ini jalur teleponnya di 0971-333-0745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp-nya 0852 75 11

0: sudah tersambung di jalur telepon. Kita terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat baik, malam. Selamat malam juga kembali. Apa kabar hari ini?
1: Kabar, puji Tuhan sehat. Meskipun kayaknya udaranya, cuacanya mendung-mendung.
0: Dari siang kayaknya itu mendung-mendung.
1: Kayaknya dari pagi tidak sempat.
0: Iya. Maksudnya ya, mataharinya itu, pokoknya iya. Sudah terang lah.
1: Sudah terang.
0: Entah sudah dari pagi, siang, yang penting udah terang. Tapi kelihatannya gelap, mendung.
1: Gitu. Kalau sudah terang, ya bagus. Jangan samar-samar gitu.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Remang-remang.
0: Siap. Di Seringgu gimana nih, Seringgu? Kegiatan 17-annya, apa sudah mulai ada nampak mungkin suasana 17-an?
1: Nggak tahu ini, biasanya kelurahan dulu yang lalu-lalu itu sudah beberapa tahun ini kita kelurahan Bambu Kumali. Ini kan saya di kelurahan Bambu Kumali.
0: Yeah.
1: Itu Seringgu, belok ini sebelah kiri sampai ke mana ya? Sampai ke Jalan Gak barangkali itu masuk kelurahan Bambu Kumali ya, tidak salah gitu ya. Terus ke sebelah sananya itu Jalan Gak di belakang itu.
0: Ya, gimana kegiatannya?
1: Kalau yang jadi iya tadi saya bilang tuh

0: Okay. Mungkin digabung, digabung dengan apa langsung nanti 17 Agustus yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten mungkin.
1: Maybe. Oke, okay, mudah-mudahan seperti itu ya. Siap. Terima kasih.
0: Yang penting kan hari ini. Ya, hari ini tadi pagi kan dua kali sip ini ya, dua sip.
1: Yes, begitulah ya.
0: Tetap eksklusif.
1: Semangat 45 lah ya.
0: Semangat diberkati banyak rezeki.
1: Amin. Oke, okay, lagunya siapa yang mau direquest nih?
0: Iya, kayaknya datang lagi tuh ya, rinduku memang. Rindu terlalu, rindu ya tadi. Rinduku ya Arwana.
1: Oke, okay, baik. Sudah saya siapkan.
0: Iya, sering datang itu rinduku.
1: Karena mungkin ada di playlist. Disiapkan. Seperti itu.
0: Karena ya tidak apa-apa, kebetulan rindu juga saya dengar suaranya Kak Adi.
1: Oke, baik.
0: Tadi pagi sudah dengar juga.
1: Siap. Thank you. Silakan untuk siapa menyapanya.
0: Okay. Ya, disapa. Semoga tetap sehat ya. Kedengarannya sehat, tapi didoakan semoga tetap sehat.
1: Amin.
0: Jangan
1: amin,
0: ada halangan. Karena besok ada agenda lagi kan.
1: Siap, betul.
0: Semoga tetap sehat selalu, senantiasa juga dilindungi, diberkati Tuhan. Sukses selalu karirnya, juga bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Kebetulan malam ini tidak terlalu dingin.
1: Siap, oke, okay, silakan.
0: Saya mau salam juga Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak. Ada Mas Muji Heru juga, karena dia putra Tamir, sekalian juga putra-putra. Ada itu Bang siapa lagi ya? Yang di Serapu ini kok saya lupa lah.
1: Yang di Serapu saya juga sudah lupa namanya.
0: Iya, kok kemarin-kemarin saya sempat apa kok sekarang bilang itu Bang Peter.
1: Oh iya, betul.
0: Bang Peter, ayo gabung. Di Semangga itu juga ada Bang Dul, Semangga 2 apa ya, Semangga 2 Bang Dul, mana suaranya. Ya, di luar sana ada Ibu Natalia, Ibu Wigati, di Wonosobo, ya, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Bang Natron, yang juga di Buton sana, Bang lama tidak dengar suara, hai, oh Bang Yunus, halo, hai, mana suaranya itu, senang saya dengar hai itu. Juga ada Pak Abdul siapa lagi ya, yang di Kutai Kartanegara.
1: Abdul Rahman ya.
0: Iya, Abdul Rahman. Ya. Oke. Okay. Dan Bang Luhut juga. Sudah terlalu banyak saya absen kelamaan, saya gabungkan semuanya saja tanpa kecuali ya. Okay. Ini teman di belakang sudah miling ini Pak Freddy ini lama-lama. Aduh, minta maaf ya. Oke, okay, semuanya saja tanpa kecuali termasuk yang akan bergabung ya. Semoga okay, semuanya baik. Sehat dan terhibur. Besok ada karnaval ya Merauke, jadi ramai nanti.
1: Yes.
0: Iya, oke. Okay. Semuanya sehat selalu dan bahagia di malam hari ini. Kata Deci pulangnya hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Selamat malam.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringkum Merauke yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Lagunya sudah direquest dan ditunggu untuk requestannya didengarkan malam hari ini. Oke, okay, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo juga.
2: Berdengar suara yang saya

0: Dan saya juga baru dengar suaranya ini malam hari ini.
1: Tadi siang pada gabung di hari.
0: Terima kasih kalau sudah bergabung. Terima kasih kalau sudah bergabung ya. Bergabung okay, saja bye. Terus ya.
1: Asya, lagu okay. apa tuh?
0: Daftar kita malam hari ini all genre untuk Indonesia. Ada masih punya Yana Julio Selamanya Cinta. Ada Warna Rindu Ini, Naf Band Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Ada Vina Panduwinata Senandung Rindu. Titi DJ Takkan Ada Cinta Yang Lain. The Groove Satu Mimpi. Stinky Pesonamu. Sheila on Seven. Sebuah Kisah Klasik. Dan Rosana Dan Nada Cinta. Yang mana nih?
1: Rosa, takkan ada cinta yang lain.
0: Oh, okay.
1: Dan takkan ada Riri yang lain. Kecuali Riri Merauke. Hai.
0: Baik, silakan. Sapa menyapanya.
1: Salam buat Bang Peter ya, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali. Karena tadi sudah di absen tuh sama yang baru lewat Pak Freddy, saya saja dengar tuh antara saya bagaimana begitu. Ah sudahlah, sudah di temukan kalau panjang kali lebar kali tinggi lagi. Jadi untuk kadensi juga setiap lalu.
0: Siap.
1: Oh iya, salam juga buat Pak Nasru sama Ibu Wijati di Wonosobo. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Kak Puja yang sudah gabung. Oke, tadi lupa tanya nih. Sudah di Bintun nih, Kak. Mudah-mudahan sudah kembali ya. Oke, kita dengarkan dua lagu yang sudah di request. Yang mau sapa salam juga di WhatsApp boleh. Nanti juga akan saya sediakan waktu untuk membacakan atensi Anda.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk atensi berikutnya di jalur telepon yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Mau merah mengudara. Bunda Ima menyapa Ruang Rindu malam ini.
0: Terima kasih.
1: Hai, Adik Desi, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bunda. Thank you sudah mampir ke sini lagi ya.
1: Thank you. Terima kasih adekku sayang.
0: Oke. Kabar apa ini Momere untuk malam hari?
1: Kabar Momere lagi baik-baik saja.
0: Amin.
1: Sehat, baik, dan cuaca sangat mendukung malam ini. Sekalipun angin manja-manja.
0: Oh begitu ya, angin manja-manja.
1: Iya.
0: Oke. Di Momere lingkungannya Bunda Ima gimana nih? 17-an suasananya sudah mulai terasa kegiatan lomba-lomba?
1: Ya, tidak ada kegiatan, adek.
0: Belum ya.
1: 17 Agustus ke desa di Bunda ini tidak ada kegiatan.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan nanti besok sudah mendekati 17-an ada lah.
1: Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi sementara waktu ini belum ada sama sekali.
0: Siap. Oke, Bunda mau request lagunya siapa ini malam hari ini?
1: Oh, di request sendiri, Kak.
0: Oh, iya betul. Ada di kita punya playlist maksudnya.
1: Iya, coba tolong.
0: Oke, di playlist kita untuk malam hari ini semuanya Indonesia, all genre. Oh. Masih ada punya Yana Yulio, Selamanya Cinta. Ada Warna Rindu Ini, Naf Band Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Davina Panduwinata dengan Senandung Rindu, lalu Titi DJ.
1: Senandung Rindu aja.
0: Senandung
1: deh.
0: Rindu aja. Oke, baik, silahkan.
1: Ya, soalnya malam-malam begini kadang rindu teman-teman,
0: semua.
1: Rindu RRI.
0: Asik, oke. Jadinya ini mewakili lah ya, suara hati.
1: Iya deh.
0: Asik. Oke, silakan Bunda Ima.
1: Salam-salam dulu, adek. Ya, salam pertama tentunya buat Adik Desi bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama kru-kru yang ada di Merauke ya semuanya. Selamat malam, salam sehat. Teman-teman juga yang setia gabung di RRI Merauke, selamat malam Bunda Utri, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, dan lebih spesial teman-teman yang ada di Merauke semuanya ya. Okay. Tanpa terkecuali dengan ucapan selamat malam dan selamat mendengarkan. Semoga selalu terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Buat Adik Desi cantik, selamat malam dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
0: Tuhan berkati pula. Terima kasih buat Bunda Ima yang sudah gabung.
1: Bye-bye.
0: Dari Maumere NTT kita kemana malam hari ini ya? Untuk jalan-jalan. Jalan-jalan sampai menyapanya ya. Untuk spesial segmen hiburan kita, Ruang Rindu. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Hai. Menado, apa kabar
2: menado
0: malam hari ini?
2: Menado, menyapa, sepertinya luar biasa.
0: Oke, gimana suhu di Menado? Panas kah, dingin kah, atau tidak?
2: Masih seperti yang kemarin-kemarin, panas sekali. Panas.
0: Tapi kalau malam gimana?
2: Gitu.
0: Kalau malam dingin.
2: Malam dingin. Nah. Kalau malam dingin sekali. Kalau panas, kalau siang panas sekali. Ah, ini.
0: Enggak apa-apa, itu kan berarti seimbang gitu kan? Oke.
2: Kalau malam, kalau di malam itu kalau ada yang apa? Pemanasan bisa jadi tapi
0: Astagfirullahaladzim. Wih, terputus. Sayang sekali Bu Ani ya. Kita tidak bisa ngobrol banyak nih ya. Dan juga tidak sempat request lagunya. Oke, boleh gabung lagi Bu Ani di Manado. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya, karena masih belum pilih lagunya. Oke, kita belum paskan lagunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: belum berpikir ini.
0: Oh. Iya. Akhirnya.
3: Siapa itu yang kesenggol?
0: Itu nggak tahu nih, Bu Ani apanya yang kesenggol nih? Kayaknya mungkin jari telunjuk apa ya? Tapi nggak apa-apa kan? Terwakilkan dari Tapanuli yang bisa request.
3: Jadi bilangnya pesen Bu Aninya.
0: Kan biasanya kan saling berbalas-balasan tuh judul lagu. Oke, Bunda Aninya belum sempat request, udah deh. Bang Luhut yang request. Oke, kabar sehat ke Bang Luhut.
3: Kabar sehat juga di sini. Cuacanya juga cerah. Angin juga kencang satu hari ini.
0: Nah gitu.
3: Iya.
0: Mungkinkah? Gimana?
3: Sana gimana?
0: Seharian ini cukup lumayan mendung sih cuacanya. Berawan dari pagi.
3: Masih lumayan sejuk lah kalau pada mendung.
0: Jadi panasnya berkurang.
3: Iya memang. Kalau ini panas terus.
0: Sore. Oke.
3: Okay. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kabar baik, kabar sehat kita semua ya.
0: Amin. Bang Luhut, lagu siapa ini?
3: Kalau begitu lagunya apa? Saya pernah sudah lupa.
0: Belum sempat Rick, sebelum sempat dengar nih.
3: Udah sempat tapi sudah lupa.
0: Kasihan deh ya. Aku harus membacanya ulang lagi nih.
3: Gak apa-apa lah.
0: Ada Yana Yulia dengan Selamanya Cinta. Ada punya Warna Rindu Ini Warna. Lalu ada Naf Band yang Tak Pernah pernah Bisa Mencintaimu. Titi DJ Takkan Ada Cinta Yang Lain. The Groove Satu Mimpi. Stinky Pesonamu. Shalom Seven Sebuah Kisah Klasik. Mana yang mau di request?
3: Yang nomor ada tadi pernah.
0: Yang tak pernah bisa mencintaimu.
3: Iya, itu adalah
0: Naf Band.
3: Iya.
0: Oke. Karena mungkin judulnya terlalu panjang jadi enggak bisa dihafal ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, silakan Bang Luhut.
3: Yang pertama buat tadi itu yang mesti bisa saya cinta dan berapa semangat.
0: Oke.
3: Okay. Yang hati-hati.
0: Thank you.
3: Ibu Ani. Jam-jam kayak itu lagi.
0: Iya, mudah-mudahan.
3: Iya, ada Ibu Putri, di situ mamanya, Bayu di Madong, pernah kemarin. Ada juga Bang Sutra Tengah, Bang Le, Pak Prezi. Bang Anda itu, Bang Sutra Mame, Bang Iwan. Ada juga Ibu Ijati. Ada juga Bang Abdul Rohim, Bang Ahmad Irwan. Ada Puja. Dan buat Bang Sutra Gaya. Dan buat cuma-cumanya saja lah.
0: Oke.
3: Jadi kita nak mesti datang lagi. Terima kasih ruang berlagu ini. Memori lewat lagu.
0: Oke, bye bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut. Sehat selalu bersama keluarga. Thank you sudah bergabung ke sini. Vina Panduwinata, Senandung Rindu, Nef Band yang tak pernah bisa mencintaimu. Oke, okay, kita masih punya waktu nanti. Yang belum sempat gabung, boleh gabung. Terutama buat Ibu Ani di Manado ya. Oke, okay, ditunggu atensi selanjutnya ya Ibu Ani ya.

0: Oke, kita di menit ke-44 dari pukul 22 masih untuk segmen hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sudah ada lagi di jalur telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dici.
0: Hai, selamat malam juga.
1: Iya, benar.
0: Iya, benernya apa dulu nih?
1: Iya benar, selamat malam juga Mbak.
0: Iya, Dici. Iya memang benar sudah malam. Apa kabar Bang Tajudin?
1: Sehat sekali nih Mbak Dici.
0: Amin.
1: Iya, aku memang baru monitor jam 10:30 ya, jadi setengah sepuluh.
0: Iya benar. Di sini setengah sepuluh kan?
1: Iya benar. Ya, ada kesibukan ya, bukan aku pindah ke sebelah enggak. Ada kesibukan.
0: Harus sedetail itu ya, kasih informasinya ya.
1: Ya harus detail, jangan kan dikira nanti ke sebelah dulu.

0: gabung di sini ya.
1: It's okay, no problem. Kalaupun juga mau sapa menjelajah Indonesia, it's okay, malah lebih bagus gitu kan.
0: Iya, tapi enggak, kalau sama Mbak Deci itu enggak deh.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Aku hatinya.
1: Oke, okay. Siap, yang penting aktivitas hari ini lancar ya.
0: Iya, lancar, makanya diselesain dulu baru gabung biar setelah itu gak mikir-mikir lagi.
1: Oh ya. Luar biasa. Nah ini salah satu apa trik yang paling jitu gitu ya.
0: Iya, tapi kalau yang waktu hari Minggu apa hari apa tuh yang sebelumnya hari Kamis ya,
1: hari Kamis. Iya sempat gabung itu. Di awal kan.
0: Maksudnya iya itu. Karena aku memang monitor dari awal.
1: Oke. Yang pasti apapun itu prioritas kegiatan utamanya jangan sampai terlewatkan. Itu yang paling penting lah ya.
0: Iya benar. Tapi aku juga senang karena bisa terus ketemu Mbak Deci semenjak ini sudah kembali lagi semula. Jadi sering ketemu. Waktu yang ada itu tuh agak jarang ya, kadang nggak ketemu karena mungkin berapa? Bertukar salah
1: hitung gitu. Oke, baik. Yang penting semuanya berjalan lancar aktivitas hari ini, dan yang paling utama sehat lah ya.
0: Iya, sehat, semangat. Kalau nggak sehat nggak gabung.
1: Oke. Gimana nih Bang Tajudin di Minahasa, aktivitas 17-an sudah mulai nampak belum nih?
0: Iya sudah ada yang mengadakan lomba, tapi mungkin di puncaknya mungkin di tanggal 17. Hari hanya nanti.
1: Oke. Tapi jadi atmosfer belum. Untuk 17-an sudah mulai kelihatan ya di lingkungan sekitar.
0: Iya udah semua udah di rumah masing-masing udah pasang benderanya.
1: Oke.
0: Salah satunya di rumah
1: Bang Tajudin.
0: Cuma orang tua lah ya, belum bisa pulang ke rumah sendiri.
1: Amin dong, harus punya mimpi dulu lah ya, nanti terwujud ya. Oke, baik. Ya, lagu apa yang mau di request? Apa saya diberikan lagi leluasan untuk pilih lagu?
0: Iya, kayaknya Mbak Deci harus hafalin mulai dari sebelumnya. Kalau Senin sampai Jumat, dipilihin aja.
1: Oke, siap.
0: Ya, benar.
1: Sudah.
0: Kayaknya ini, ya kayaknya nanti aku gabung berikut nggak bakal ditanya lagi mobil gak? Makanya udah tahu Mbak Deci.
1: Iya, sudah tahu. Kalau lagunya pasti dikasih, bukan kasih kesempatan sebenarnya ya.
0: Iya. Sebenarnya udah disiapin juga sama nusin director kayaknya. Iya. Okay. Mbak Deci juga cuman milih-milih aja yang. Ya daripada gimana ya mas,
1: bisa dijelasin. Oke, siap. Pokoknya intinya kalau request sendiri, nah itu di request ya. Hakmut lah gitu lah ya. Tapi kalau ada pilihan berarti dikasih kesempatan buat yang nyiar untuk pilih.
0: Iya, soalnya kalau dibaca satu-satu juga waktunya nanti lebih lama dan nanti yang bacanya capek.
1: Oke, nanti saya tanya balik nih, sudah makan belum? Okay. Kan biasanya tanya ke saya, sudah makan belum? Saya tanya dulu sama Bang Tajudin, sudah makan belum?
0: Udah tadi jam 6.
1: Oke, okay. Berarti di sini jam 7.
0: Nah, makan nasi sama ayam goreng.
1: Wih, enak banget.
0: Iya.
1: Siap.
0: Itu soalnya makan nomor 2 menurut saya. Ya, ayam itu daging ayam.
1: Oh, gitu. Ya, ini kita nanya-nanya soalnya kalau gabung ke sini pasti enggak sapa-sapa gitu ya. Pokoknya spesial ngobrol.
0: Benar kan? Enggak ada juga yang mau disalamin.
1: Oke, baik. Ini besok di Merauke ada karnaval nih. Karnaval untuk memeriahkan 17-an. Nah, jadi nanti bolehlah dengar-dengar juga mampir ke sini, dengar-dengar atmosfer gimana karnavalnya gitu ya.
0: Iya, lewat radio ya.
1: Iya dong, karena mungkin sampai sore ya, mudah-mudahan sih masih bisa untuk kita ada di program Prodangdut ya, karena besok dipakai untuk siaran langsungnya gitu.
0: Oke, jadi dan dangdut kayaknya nggak ada ya, karena ada.
1: Mudah-mudahan ada gitu.
0: Semoga ya, berarti kalau nggak ada udah dikasih tahu malam ini biar yes, besoknya nggak kecewa gitu ya.
1: Siap. Aku
0: bakal pantau deh. Kalau memang nggak ada juga nggak masalah.
1: Siap. Oke. Okay. Itu saja. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan.
0: Ya, tadi pagi Mbak Deci, apa gimana?
1: Benar, untuk dialog interaktifnya.
0: Papua sehat gitu ya?
1: Betul, Papua Selatan sehat.
0: Oke, okay. Luar biasa, ini rajin sekali ya pagi.

aktivitas besok boleh berjalan dengan lancar. Satu penelpon lagi di 0971333 0745. Spesial untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini. Dan tentunya juga masih akan ada satu program lagi nih ya. Satu paket siaran lagi, kisah inspirasi dan lagu yang harus Anda dengarkan, yang tentunya menemani suasana istirahat Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Oke, sebagai informasi lagi juga buat Anda bahwa nanti besok Pro 1 RRM Roke juga akan memantau untuk jalannya pawai atau karnaval ya, dalam memeriahkan juga suasana hari ulang tahun Republik Indonesia ya, yang ke-81 tahun. Dan yang pastinya sudah mulai start dari pagi hari ya untuk karnavalnya, yang mana lebih banyak diikuti oleh Satuan Pendidikan ya, yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, sama semua instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD ya. Oke. Ini kayaknya lebih kepada pawai spesial untuk profesi ya. Nah, kalaupun mungkin budayanya pada saat hari ulang tahun Kota Merauke, sepertinya demikian. Nanti besok baru kita akan ketahui lebih lengkapnya dalam laporan reporter-reporter RRI Merauke yang nanti akan bertugas di titik-titik tempat yang sudah disediakan, mulai dari start, kemudian juga nanti tempat finish, lalu juga nanti akan mobiling ya untuk beberapa tempat atau juga jalan yang akan dilalui oleh barisan karnaval ya. Oke, dan pastinya besok itu super duper full di jalan kendaraan. Dan yang pastinya juga arus lalu lintasnya ya. Nah, ada beberapa jalan yang pasti akan ditutup. Yang pasti Anda juga sudah tahu lah ya, rute mana yang harus dilewati ketika jalan utama kita di Kota Merauke dipakai untuk barisan karnaval. Startnya dari depan Kodim 1707 Merauke dan finishnya nanti depan kantor Bupati Merauke. Otomatis untuk rutenya sudah tahu juga ya. Kalau start dari depan Kodim 1707 Merauke, otomatis akan melewati Jalan Raya Mandala, kemudian Pampel, Jalan Ahmad Yani ya. Oke. Dan juga nanti akan finish di depan kantor Bupati Merauke, Jalan Brawijaya. Jadinya Anda mungkin yang besok punya aktivitas di beberapa tempat atau jalan yang tadi sudah saya sampaikan, ya mungkin sudah lebih dulu gitu ya menuju ke tempat tersebut untuk kegiatan Anda atau kepentingan Anda ya, sebelum nanti akan ditutup untuk barisan karnaval lewat. Oke. Ya, itu sekedar informasi buat Anda. Dan yang pastinya juga semoga besok karnavalnya berjalan dengan lancar, cuacanya juga ya tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas, mudah-mudahan seperti hari ini ya, dari pagi tadi. Oke. Kita akan dengarkan lagu yang sudah disiapkan di playlist ya. Nampaknya belum ada yang gabung lagi, dan juga SMS WhatsApp belum ada yang mampir. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah gabung malam hari ini. Ada Pak Freddy di Seringo Merauke, ada Kak Puja di Bintuni, Bunda Ima di Maumere NTT, Ibu Ani di Manado, walaupun tadi belum sempat lanjutkan untuk obrolannya, percakapannya. Dan juga belum sempat request, tapi sudah diwakili sama Bang Luhut ya. Oke, Bang Luhut di Tapanuli dan juga Bang Tajudin di Minahasa. Dan dua kisah inspiratif nanti juga akan Anda dengarkan ya di program selanjutnya, kisah inspirasi dan lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat

Hari ini, kemerdekaan adalah tentang Anda. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan berkarya. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda adalah motor penggerak bangsa. Teruslah berkarya, teruslah berprestasi. Kemerdekaan ada di genggaman kita.

0: agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: H. Jackson Brown Jr. berkata, "Jangan katakan Anda tidak punya cukup waktu. Anda memiliki jumlah jam yang persis sama per hari yang diberikan kepada Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan Albert Einstein."

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabbing. Istilah pabbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabbing. Bye.

untuk kisah inspiratif singkat yang tentunya akan Anda dengarkan malam hari ini dalam program acara kisah inspirasi dan lagu. Dan kita awali untuk yang pertama dulu ini ya. Ya, cerita inspiratifnya berkaitan dengan kedamaian jiwa ya, yang mana tidak datang dari harta yang melimpah atau juga ketiadaan masalah. Ya, melainkan dari hati yang ikhlas untuk menerima keadaan dan rasa syukur yang mendalam. Dan cerita inspiratif yang berkaitan dengan kedamaian jiwa juga dituangkan ya dalam buku yang berjudul Menuju Keseimbangan Hidup dan Berbagai Terang Iman. Kita akan dengarkan cerita inspiratifnya ya. Ini berkaitan dengan kisah sang pelukis dan kanvas kosong. Ada seorang pelukis tua merasa gelisah karena pameran tunggalnya itu batal dan seluruh karyanya rusak akibat banjir. Ini awal mula dari cerita inspiratif singkatnya ya. Titik baliknya nih ya, alih-alih marah, ia kemudian duduk di teras lalu memandang sisa air hujan di atas daun talas. Dan ia sadar hidupnya seperti kanvas kosong yang bisa dilukis kembali dari nol. Pelajarannya adalah ia mulai untuk merelakan kehilangan semua hal ya, dan menerima realitas baru dengan senyuman. Kunci utama untuk meraih ketenangan batin adalah melepaskan ekspektasi yang berlebihan. Kita berhenti untuk menuntut dunia berjalan sesuai dengan keinginan kita ya, atau berhenti untuk menuntut atau ekspektasi kita terlalu tinggi ya dengan lingkungan di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Lalu yang berikutnya adalah menerima kenyataan, berdamai dengan masa lalu dan hal lepas yang tidak bisa diubah ya. Ya, lalu memperbanyak syukur, mensyukuri nafas kehidupan hari ini yang Tuhan kasih gitu ya, yang membuat beban hidup kita terasa jauh lebih ringan. Dan itu adalah sebuah harta yang sangat bernilai. Ya, dan juga hadir sepenuhnya ya, atau mindfulness, menikmati detik atau waktu ya yang sudah diberikan buat kita oleh sang pencipta sebagai anugerah, tanpa ada rasa cemas untuk memikirkan hari esok yang tentu juga tidak kita tahu ya apa yang akan terjadi di esok hari. Dan yang pastinya selalu bersyukur dan juga lebih mengandalkan kekuatan doa ya, mengandalkan Tuhan. Itu yang berkaitan dengan kedamaian jiwa.

0: hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang.

0: hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
1: Tidak ada keindahan jika masalah tidak menghampiri. Hidup ini ditempa untuk menyelesaikan masalah.

semangat dari seseorang yang dapat menjadi titik balik bagi orang lain yang hampir mungkin menyerah pada keadaan hidupnya. Ya, prinsipnya adalah berkata baik atau diam. Itu adalah filter terbaik agar kita tidak menang

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada pagi hari ini pendengar. Nah, bersama saya Ari akan menemani Anda semuanya ya di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan tentunya juga di pagi hari ini ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda. Ya apalagi hari ini ya, ini juga nanti akan ada momen karnaval untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus pendengar. Ya tentunya nanti banyak sekali kesibukan-kesibukan yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke. Ya mulai dari lapangan Kodim, depan Kodim sampai di kantor Bupati Merauke pendengar. Nah pendengar, mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Semelina Sertawati SPDK dengan judul Kemenangan Karena Kasih. Selamat mendengarkan.

Bapak Ibu para pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Merauke. Selamat berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Tema renungan hari ini adalah kemenangan dalam perlombaan iman. Bapak Ibu para pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Merauke yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan, Bapa yang kekal, kami bersyukur dan bersukacita buat hari yang penuh

kami lebih berharga di tengah dunia ini. Jadikan kami sebagai saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.

melakukan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita tahu bahwa kekristenan itu bukan simbol yang harus kita kenakan

ikut Kristus. Kasih persaudaraan itu tidak bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak ada dalam diri kita. Tetapi kasih persaudaraan adalah mutlak, harus ada dan terpancar dari dalam hidup orang beriman. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengikuti Yesus? Atau setelah kita diselamatkan oleh Kristus? Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Kerohanian pengikut Kristus yang sejati harus bertumbuh. Salah satunya adalah sifat atau karakter Kristus harus ada dan terpancar di dalam hidup kita sehari-hari. Sifat Kristus itu ialah kasih. Dan sebelum kita mencapai kasih agape atau kasih Kristus, kita harus terlebih dahulu memiliki kasih pilihan atau kasih persaudaraan. Tingkat pertumbuhan rohani pengikut Kristus yang mutlak ada dan terpancar dalam hidup kita, salah satunya adalah kasih persaudaraan. Hal ini dapat kita bahas dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Justru kamu harus

ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara atau kasih persaudaraan. Dalam bahasa Yunani dikatakan philia, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, kasih ilahi atau agape. Apa yang harus kita alami bila kebangunan rohani kita bertumbuh sampai kita mencapai kasih persaudaraan, apalagi sampai puncaknya yaitu kasih agape? 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau karakter Kristus ada di dalam diri kita, maka kita akan dibuatnya menjadi giat. Kata giat artinya tidak malas dalam melakukan, mulai dari perbuatan kebajikan sampai kepada kasih agape kepada semua orang. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke 13, terjadi pemisahan

perpisahan di antara orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29. 5 gadis bijak gambaran gereja sempurna, yaitu gereja yang bertumbuh, memperlengkapi diri mereka dengan

Pani, selama lima gadis bodoh, gambaran gereja tidak sempurna, yaitu orang Kristen yang tidak giat untuk bertumbuh, tidak giat melengkapi dirinya dengan sifat dan karakter Kristus. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan tidak

mandul dan tidak berbuah, sehingga ia dinyatakan sebagai orang yang ditolak Allah. Matius pasal yang ke-21 sampai yang ke-23

setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,

kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Dasar atau alasan perempuan itu berkata demikian, sebab anak itu adalah benar-benar miliknya. Ibu mana yang tega membiarkan anaknya dibiarkan mati dibunuh dengan cara yang keji, dengan dibelah menjadi dua bagian? Sebaliknya, wanita yang bukan ibu anak itu berkata di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 26b, tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Wanita ini mengajukan usul sadis dan keji, karena wanita itu bukan ibu dari anak.

atas tersebut, maka Salomo memberikan ya anak yang hidup itu kepada ibu yang menyatakan dan mengekspresikan kasih, sebab ia adalah ibu yang sebenarnya. Alkitab tidak menjelaskan hukuman apa yang Salomo berikan kepada wanita yang tidak memiliki atau tidak ada kasih dalam dirinya. Tetapi jawabnya ada di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak Yesus di dalam hatinya, ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak atau memiliki Yesus di dalam hatinya, ia tidak memiliki hidup. Penghakiman raja di atas segala raja. Ketika Yesus berdiri di depan kita, raja segala raja yang melebihi kebijakan Raja Salomo, Yesus Hakim yang sanggup melihat hati kita dan dapat melihat apakah kasih persaudaraan dalam diri kita.

meningkatkan pertumbuhan iman kita dan memberikan kemenangan di dalam perlombaan iman kita. Amin. Mari kita berdoa

menyakiti hati Tuhan dalam perlombaan. Kadang kami gagal, tetapi kami percaya kemenangan Tuhan telah siapkan bagi kami. Dan iman kami akan terus dibaharui dan ditambahkan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Pagi Ini.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Karena sejauh ini memang pada nyatanya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak menyatakan bahwa diri saya bersalah sampai saat ini, sehingga buktinya sampai saat ini ada sesuatu unsur yang saya rasa memang ada pemaksaan di situ.
2: 46% itu cukup kalau mau dibandingkan dengan progres pendataan di wilayah Jawa, itu kita masih tertinggal ya.
3: Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini perekonomian di wilayah Merauke. Data yang terkumpul nantinya akan menggambarkan pola dan struktur ekonomi yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah ke depan.
4: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat tren pertumbuhan investasi yang positif sejak terbentuknya provinsi baru. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat tren pertumbuhan investasi yang positif sejak terbentuknya provinsi baru. Kondisi keamanan yang kondusif, potensi sumber daya alam, serta koordinasi antar pemerintah dinilai menjadi faktor pendukung meningkatnya minat investor. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: 3 tahun terbentuk menjadi daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan mencatat puluhan perusahaan baru yang masuk ke Papua Selatan dan tersebar di 4 kabupaten. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan Petrus Asem mengatakan, sebagian besar perusahaan bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, dan jasa lingkungan. Terdapat pula wilayah yang belum dapat diproses untuk investasi karena telah dialokasikan pemerintah untuk mendukung program strategis nasional. Menurut Petrus Asem, Papua Selatan masih memiliki peluang investasi di berbagai sektor selain perkebunan dan potensi tersebut terus diperkenalkan kepada calon investor agar investasi tidak hanya terpusat pada satu bidang usaha saja.
2: Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari. Bagaimana investasi hadir di suatu daerah? Investasi itu tidak dipanggil oleh Papua Selatan, tidak dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tapi berdasarkan pada potensi daerah yang dimiliki oleh...
1: Prospek investasi di Papua Selatan dinilai semakin baik karena didukung oleh situasi keamanan yang kondusif serta ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah juga terus mengingatkan investor agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di lokasi investasi. Pemprov gencar melakukan promosi investasi melalui berbagai forum dengan memperkenalkan potensi unggulan daerah sekaligus memberikan informasi mengenai aksesibilitas dan peluang investasi di setiap kabupaten. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia di wilayahnya. Upaya itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Akademi Yaleka Maro Merauke dan Politeknik Pertanian Yasanto Merauke. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, penguatan SDM harus ditopang sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia khususnya di Tanah Papua harus didukung oleh sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ia menyebut, saat ini Indonesia memiliki hampir 5.000 perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Semua institusi itu diharapkan menghasilkan SDM yang kompeten sesuai bidang keahlian dan kebutuhan pembangunan. Melalui pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi secara seimbang, dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Apollo Savanpo menegaskan, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, pembagian peran, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan kerjasama Pemprov Papua Selatan dengan Akademi Yaleka Maro dan Politeknik Pertanian Yasanto. Diharapkan menjadi langkah awal mencetak SDM Papua Selatan yang siap mengisi kebutuhan pembangunan di sektor pertanian, vokasi, dan profesi lainnya di wilayah tersebut.

0: dukungan penuh selama kegiatan berlangsung. Koordinasi dengan panitia juga mencakup pengaturan jalur khusus bagi peserta difabel agar tetap aman dan nyaman. Hal ini penting mengingat pawai karnaval biasanya diikuti oleh ribuan warga dan berbagai kendaraan hias.
1: Berjalannya waktu ini kebetulan dalam rangka HUT kemerdekaan RI, ya kami sudah berkolaborasi karena terkait penyandang disabilitas ini juga ada Panti Asuhan Vincentius, ada SLB dengan NPC. Nah ini kami berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk ayo kita tampil ikut karnaval ya. Kita tunjukkan ke publik, ke masyarakat bahwa kita ada, tapi kita ada bukan untuk menjadi beban mereka gitu. Tapi kita juga bisa berprestasi, menunjukkan kualitas kuantitas anak-anak.
0: Denny Sulkarnain menambahkan, semangat kemerdekaan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ia mengajak seluruh warga Merauke untuk bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Ardi melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berharap Yayasan Amal dan Solidaritas Umat dapat terus bermitra dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Harapan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri acara silaturahmi syukuran Yayasan Amal dan Solidaritas Umat di Merauke. Ia menegaskan, kerjasama tersebut penting untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu, melalui berbagai kegiatan amal dan solidaritas. Apollo menyebut, tantangan sosial saat ini semakin besar dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan para pemimpin juga terus meningkat. Karena itu diperlukan kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, yayasan, maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat, agar bersama-sama dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Selatan. Menurut Apollo Savanpo, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan memberikan manfaat bagi sesama, dan semangat berbagi dan gotong royong harus terus dipelihara untuk mendukung pembangunan dan kemajuan nasional.

0: Ribuan jemaat Kristiani dari denominasi gereja di Merauke memadati lapangan Kodam 24 Mandala Trikora. Berikut laporan Eligius Mause.
1: Ribuan jemaat dari denominasi gereja itu menghadiri kebaktian kebangunan rohani KKR yang dipimpin oleh Pendeta Yandi Manobe STH. Jemaat dari berbagai denominasi gereja di Merauke dan sekitarnya itu mulai berdatangan pukul 15 sore waktu Indonesia Timur di lapangan Makodam yang menjadi lokasi KKR. Ibadah KKR berlangsung dengan penuh hikmat dan antusias, diawali dengan puji-pujian. Kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Yandi Manobe STH tentang kebangkitan iman, kasih dan kebenaran serta pertobatan. Dalam khotbahnya, Pendeta Yandi Manobe mengajak seluruh jemaat untuk tetap teguh dalam iman dan hidup dalam kasih Kristus di tengah tantangan zaman.
2: Ada di banyak tempat itu orang lain yang membangun, dia yang kasih rusak. Di Merauke ada itu orang, ada di sini dia yang pakai baju warna jemaat. Dalam sebuah kebersamaan, tanpa kasih kita tidak melihat berkat-berkat.
1: Jemaat yang hadir mengikuti seluruh rangkaian ibadah hingga selesai, doa bersama untuk kedamaian dan pembangunan di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. Aparat dari Kodam 24 Mandala Trikora bersama panitia pelaksana turut mengamankan jalannya kebaktian sehingga berjalan aman, tertib dan penuh sukacita. Kebaktian kebangunan rohani ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat rohani dan mempererat persaudaraan umat Kristiani di Merauke. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
0: Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua Selatan menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Petrus Asem, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan mengatakan, investasi tidak dipanggil oleh Papua Selatan.

Namun Dinas Penanaman Modal, Investasi datang karena melihat potensi yang dimiliki suatu daerah. Papua Selatan sendiri banyak memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi daya tarik bagi para investor. Ia menjelaskan, perusahaan yang telah berinvestasi di Papua Selatan didominasi sektor yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan kelautan. Sektor perkebunan menjadi sektor yang paling banyak menyerap investasi dengan sebaran perusahaan terbesar berada di Kabupaten Merauke, Bovendigul, dan Kabupaten Mapi. Sementara itu, Kabupaten Asmat memiliki potensi investasi yang lebih menonjol pada sektor perikanan serta karbon trading. Petrus berharap potensi unggulan yang dimiliki setiap kabupaten di Papua Selatan dapat terus dikembangkan sehingga mampu menarik lebih banyak investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari

rakyat. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan kali ini kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Yang pertama, ya, berasal dari PLN Merauke, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Buti ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Arafura RT 02 RW 01 Kampung Buti Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 233 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah adat milik Bapak Almarhum Willem Gaise, sebelah timur Jalan Arafura, sebelah selatan tanah milik PT Tunas Jaya, dan sebelah barat tanah adat milik Alida Ice Ndiken. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudari Alida Ice Ndiken selaku pihak pertama kepada saudara Agus Gunawan selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Kampung Buti selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan itu dia pendengar informasinya untuk Anda ya di pagi hari ini. Dan tentunya juga pagi hari ini kami sampaikan, ya, ini terkait dengan penutupan beberapa ruas jalan yang ada di Kota Merauke, ya, untuk Karnaval 17 Agustus yang dilaksanakan pada hari ini, pendengar.

0: Ya, ini terkait juga dengan informasi penutupan dan pengalihan arus lalu lintas ya, yang disampaikan oleh Satlantas Polres Merauke terkait juga dengan adanya Karnaval Pembangunan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ya, ini akan dilakukan penutupan dan pengalihan arus pada rute yang dilalui. Ya, lokasi penutupan dari Jalan Aru, kemudian sepanjang Jalan Raya Mandala, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Brawijaya. Ya, di mana ini akan dimulai ditutup ya, mulai dari pukul 7 sampai dengan selesai. Dan juga untuk Anda semuanya, demi kelancaran, keamanan, dan keselamatan bersama, dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan, pendengar. Yaitu dia informasinya untuk Anda, dan untuk Anda semuanya, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya ya, untuk pagi hari ini ya, tentunya masih bersama saya Ari. Dan nanti juga kami akan melaporkan ya situasi terkini ya dari titik start dan juga finish ya, tentunya terkait juga

Dan juga ini ada informasi BGN buka 3 kanal aduan untuk awasi program MBG. Ya itu dia beberapa informasi yang menjadi headline di pagi hari ini di laman rri.co.id pendengar. Nah untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 6:58. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke karena saat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI. Dan juga nanti kami akan melaporkan ya terkait juga dengan Karnaval 17 Agustus 2026 ya di Kota Merauke yang hari ini akan dilaksanakan. Dan laporan-laporan tersebut akan dilaporkan oleh reporter-reporter RRI yang sudah ada di beberapa titik ya, dari awal start sampai finish nanti pendengar. Nah untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Masters 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028 yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan P. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami, itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Anto Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bu Stomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka, Heriadi, mengatakan menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi, baik itu dari BMKG, situasi.
5: Menurutnya, dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren, dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, mengakui kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita layani, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong itu. Oh lah, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah gila kan. Tapi kayaknya gini sebisa, air itu masih masuk.
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
7: Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dan halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
8: Ini sertifikasi halal, supaya bagaimana kalau ini bisa jadi sumber ekonomi baru di Jawa Tengah.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
9: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
7: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
11: Ya, kita kemarin bersama dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
10: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
12: Saya bersama pemerintah khususnya Kecamatan Tembilahan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
10: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
13: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi.

0: Sementara itu, Bupati Manokwari, Herbos Indo, mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Herbos Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Untuk kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
0: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiar Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Andika Sanah melaporkan.
3: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata, Nailisa Adang mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
4: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan Imogi, dengan Traveloka, Tiket.com, Alturin, Jalanin, dan Angsar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Khusus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka dikenal tidak hanya dikenal kayak kita nih, dan tidak hanya di sosial media mereka aja, tapi juga sudah masuk ke dalam platform. Itu yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dengan digital. Itu.
3: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembinaan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya.
5: Surabaya

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata,

termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya

0: tidak hanya di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

0: Oke pagi ini.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 7 lebih 34 menit. Dan masih bersama saya Ari, yang masih akan terus menemani Anda ya di siaran pada pagi hari ini. Dan juga kembali kami informasikan bahwa nanti kami akan melaporkan terkait juga dengan Karnaval 17 Agustus tahun 2026 ya di Kota Merauke yang akan dilaksanakan pada hari ini. Ya, di mana tadi pagi ya sudah kami sampaikan ada beberapa penutupan jalan untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Nah, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang sedang larut ya dengan segala kesibukannya, ya terutama untuk para orang tua dan juga para peserta pawai karnaval juga, ya tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan pastikan juga untuk Anda ya dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Merauke, karena nanti reporter-reporter RRI akan melaporkan situasi terkini di sejumlah titik yang sudah disiapkan untuk Anda, mulai dari titik start sampai titik finish ya di kantor Bupati Merauke. Nah, untuk Anda semuanya di pagi hari ini ragam informasi masih akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, pagi hari ini kami masih menantikan ya laporan-laporan dari reporter-reporter yang ada di titik-titik yang sudah disiapkan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya yang pagi hari ini ya, yang akan melintasi jalan-jalan yang ada di seputaran wilayah kota Merauke, terutama yang ada di Jalan Raya Mandala. Ya, untuk itu Anda juga harus tahu titik-titik penutupan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Merauke, pendengar. Ya, mulai dari Jalan Aru, kemudian Jalan Brawijaya, dan juga di sepanjang Jalan Raya Mandala, pendengar. Dan untuk itu juga dihimbau untuk Anda untuk melewati atau juga mencari jalan-jalan alternatif ya, apabila Anda akan pergi ke tempat yang ingin Anda tuju, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak,
0: om. Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, tante.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
0: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini kami telah terhubung bersama Bambang Hermawan yang akan melaporkan situasi terkini ya, terkait juga dengan kegiatan Karnaval 17 Agustus tahun 2026. Ya, halo, selamat pagi Bambang Hermawan.
1: Ya, selamat pagi Mas Ari.
0: Ya. Ya, saat ini bisa dilaporkan Anda sedang berada di mana nih, Pak?
1: Saya kebetulan mobiling tadi sempat berada di sekitaran lingkaran Brawijaya, lalu juga saya bergeser di sekitaran Jalan Paulus Nafi atau di seputaran Pasar Wamangu, dan juga berada di Jalan Aru memantau situasi para peserta yang sedang menuju ke tempat titik sar ini, Mas Ari.
0: Oke, dari pantauan Anda apa yang didapat ini?
1: Baik, bisa kami laporkan kepada Anda pendengar bahwa sejak pukul 6 pagi tadi sejumlah kendaraan hias maupun juga anak-anak sekolah atau para pelajar yang mengikuti karnaval ini sudah mulai menuju ke titik tar di depan halaman Kodim 1707 Merauke. Nah, kami memantau bahwa beberapa kendaraan yang memadati seputaran Jalan Para Komando dan juga Jalan Prajurit ini sangat padat, dan semua kendaraan yang melewati jalan tersebut dipergunakan untuk memasuki area tar seperti kendaraan hias maupun juga beberapa anak-anak sekolah yang menuju ke situ. Ada hal yang menarik pendengar yang kami bisa laporkan kepada Anda, kami juga sempat memantau aktivitas Pasar Wamangu dan pagi ini tidak seperti biasanya. Okay. Kalau biasanya pasar itu terlihat ramai, banyak penjual yang menjajakan dagangannya, hari ini agak sedikit berbeda karena ada beberapa pedagang yang lebih memilih tidak berjualan untuk hari ini, dan sepertinya mereka juga ingin menyaksikan atau menonton karnaval yang sebentar lagi akan berlangsung. Dan juga ada beberapa pedagang-pedagang kaki lima yang bisa kami laporkan juga sekarang ini malah berpindah menjajakan makanan-makanan kecil atau minuman-minuman kecil. Tadi kami sempat melihat di sekitar atau sepantaran atau seputar Jalan Raya Mandala, terus Jalan Ahmad Yani yang nanti bakal dilewati peserta-peserta karnaval ini.
0: Oke, jadi ini
1: Ya,
0: jadi ini sudah mulai terlihat ya untuk keramaian sendiri dari para peserta dan juga para penonton sudah ada begitu?
1: Oh iya, ya Mas Ari. Ini malah jalan seputaran Jalan Raya Mandala, meskipun peserta pawai belum dilepas, tapi sudah ditutup dan tidak bisa dilewati kendaraan. Dari lampu merah para komando itu sudah tidak bisa lagi dilewati kendaraan. Jadi sepanjang Jalan Raya Mandala yang dua jalur itu nanti akan digunakan oleh peserta karnaval nanti. Jadi sisi kiri jalan maupun sisi kanan jalan nanti akan digunakan. Ketika memasuki Jalan Ahmad Yani, jalurnya menjadi satu, Mas Ari.
0: Oke, baik. Jadi ini dua jalur yang akan digunakan nanti ya?
1: Ya, Mas Ari.
0: Oke, ya, baik. Bambang Hermawan, kami nantikan kembali laporan Anda ya, dan tentunya juga nanti ada teman-teman yang lain yang akan melaporkan tentang situasi terkini Karnaval 17 Agustus, dan terima kasih untuk Bambang Hermawan.
1: Ya, terima kasih Mas Ari, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ya satu buah laporan dari reporter RRI Bambang Hermawan terkait juga dengan situasi terkini ya, situasi para peserta dan juga ini terjadi kepadatan begitu di kawasan ya, di kawasan depan Kodim 1707 ya, ini di titik star seperti itu, dan tadi juga sudah

sudah ada keramaian-keramaian ya dari para warga juga yang antusias sekali untuk menyaksikan Karnaval 17 Agustus ini. Baik, dan nanti kami masih akan melaporkan ya dari rekan-rekan reporter yang lain yang sudah siap di tempat-tempatnya ya, terutama untuk yang ada di wilayah depan Kodim 1707 Merauke. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

Jackson Brown Jr. berkata, "Jangan katakan Anda tidak punya cukup waktu. Anda memiliki jumlah jam yang persis sama per hari yang diberikan kepada Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan..."

lekatnya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, ya perlu untuk kami informasikan kembali untuk Anda bahwa untuk kegiatan Karnaval 17 Agustus tahun 2026 ini, ya di mana akan dilaksanakan penutupan dan juga pengalihan arus lalu lintas oleh Satlantas Polres Merauke. Ya, untuk lokasi penutupannya ada di Jalan Aru, kemudian sepanjang Jalan Raya Mandala, Jalan Ahmad Yani, dan juga Jalan Brawijaya, pendengar. Dan juga untuk rute Karnaval dari titik start depan Kodim, kemudian ke Jalan Raya Mandala, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brawijaya, dan finish di depan kantor Bupati. Nah, ini kegiatan ini akan dilaksanakan ya pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Baik, untuk Anda semuanya, ya kami masih menantikan laporan-laporan bersama para reporter yang ada di lapangan terkait jalannya situasi terkini Karnaval 17 Agustus tahun 2026 atau juga untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

tentunya. Dan juga untuk Anda yang akan menyaksikan pawai karnaval tersebut, ya, jangan lupa untuk diamankan dulu ya, di rumah Anda ya, jangan sampai Anda meninggalkan rumah Anda tanpa dikunci. Nah, untuk Anda semuanya juga yang akan bepergian ya, untuk memperhatikan situasi terkini ya, jalan-jalan alternatif mana yang akan Anda lewati ya, karena akan di ya, karena sudah dilakukan penutupan di sejumlah titik yang akan dilalui oleh pawai karnaval di pagi hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

mengenal pahlawan nasional Indonesia Profesor Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang Jong Sumatera Rembon yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1903 di Sawah Lunto. Tokoh ini dikenal sebagai bagian dari yang merumuskan

balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini ya sudah dipukul 8:38. Nah, untuk Anda juga yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan juga nanti kami akan masih menantikan ya laporan-laporan dari para reporter RRI yang ada di lapangan terkait juga jalannya Karnaval 17 Agustus tahun 2026 ya, untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan juga nanti pendengar, Karnaval ini akan diikuti ya, akan dimeriahkan juga, yang akan diikuti oleh para peserta ya, mulai dari SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi serta peserta karnaval dari TNI Polri, pendengar, yang mengikuti karnaval tersebut. Nah, untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini yang sedang mobile pun ya, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Nah, tidak lupa juga untuk Anda semuanya ya yang ada di wilayah Sota, kemudian lagi yang ada di Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di Kimam sana. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada, terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!
2: Oke, pagi ini.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar, kami telah terhubung bersama reporter Ardi Razaki yang berada di depan Kodim, pendengar. Ya, halo, selamat pagi Ardi.
1: Ya, selamat pagi saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ya. Ini saya berada di depan Kodim 1707 Merauke, di mana nampak saat ini ribuan peserta pawai budaya dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 telah berada di sekitar areal Kodim 1707 Merauke ini, tentunya untuk mengikuti pawai budaya yang akan dilaksanakan beberapa menit ke depan. Dan pendengar, perlu saya sampaikan, hingga saat ini memang pelepasan pawai budaya belum dilakukan karena masih menunggu kehadiran Bupati Merauke yang saat ini masih berada di Bandar Udara Mopa Merauke. Dan pendengar, perlu saya sampaikan juga, sudah di sekitar Kodim 1707 Merauke ini sudah sangat padat, dipenuhi oleh baik peserta maupun masyarakat yang cukup antusias untuk mengikuti atau menyaksikan langsung pawai budaya pada pagi hari ini. Dan pendengar, perlu saya sampaikan, pada pelaksanaan karnaval pembangunan dalam rangka HUT RI ke-81 ini akan diawali oleh mobil Forider patrol polisi, dan kemudian disusul mobil Kominfo, dan kemudian barisan etnis Marin Buti, kemudian barisan satuan pendidikan baik dari SD, MI, kemudian SMP, MTS, kemudian SMA, SMK, MA, kemudian perguruan tinggi, sekolah atau sekolah tinggi, organisasi-organisasi, ormas, etnis, TNI, Polri, BUMN, BUMD, organisasi perangkat daerah, dan K3. Dan pendengar, perlu saya sampaikan juga, khusus untuk peserta Karnaval Pembangunan 2026 ini, untuk tingkat SD, akan diikuti 39 sekolah dasar, di mana yang akan mengikuti pawai karnaval ini yakni SLB Negeri Animha, SD Santo Agustinus, kemudian SD Saperius 2 Merauke, SD Impres Ringgu, kemudian SD Impres Gudangarang, SD YPK Muli, SD Impres Mangga 2, SD Yapi 1 Merauke, SD Santo Mikael, SD YPK Mopalama, SD Impres Kampung Baru, SD Oki, SD Negeri Cendrawasi, SD Muhammadiyah, SD Yayasan Asayaf, SD YPTK Buti, SD Negeri 2 Merauke, SD Fatima, SD Yapis 2, SD IT Permata Bunda, SD IT, SD Negeri Wasra 2, MI Yamra, SD Muhammadiyah Ika Bampel, SD YPTK Don Bosco, kemudian MI Al-Ma'arif Merauke, SD Nusantara 1 Merauke, SD Impres Mopawaru, SD Kalam Kudus, SD Negeri 1, SD YPTK Santo Tarsisius Biankuk, MI DDI Lampu 1, SD YPTK Santa Teresia Buti, kemudian SD YPTK Santa Maria Fatima, SD IT Lukman Al-Hakim Merauke, kemudian PKBM Citra Domba Bersahaja, SD MI Al-Hikmah Hidayatullah, dan Sekolah Rakyat 77 Merauke. Dan untuk peserta tingkat SD, seluruhnya telah bersiap di dalam halaman Kodim 1707 Merauke. Dan kemudian pendengar, untuk peserta Karnaval Pembangunan 2026 dari unsur TNI Polri yang akan mengikuti pawai karnaval ini, yakni Kodam 24, kemudian dan Yonif 13 Marinir, Lanut Jayadimara, Polres Merauke, dan Brimob. Dan untuk peserta Karnaval Pembangunan 2026 untuk khusus perguruan tinggi akan diikuti oleh Universitas Musamus Merauke, STIE Yapis Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3, STAK Merauke, STIE Sain Teresia Merauke, dan STK Santo Yakobus Merauke. Dan kemudian pendengar, untuk peserta Karnaval Pembangunan 2026 untuk tingkat SMA SMK pada pagi hari ini akan diikuti sebanyak 22 sekolah, yakni SMK Negeri 1 Merauke, SMA IT, SMK 23 Merauke, SMA 1 Merauke, SMK Santo Antonius, SMA Negeri 3 Merauke, SMA Negeri KPG Kas Papua, SMTK Setia Merauke, SMA Plus Muhammadiyah, SMA YPK Merauke, SMA John 23, SMA Negeri 2 Merauke, SMK N12, SMA YPK Masa Depan Cerah Merauke, SMA YPPK Yos Sudarso Merauke, SMK Negeri 12 Kesehatan, SMK N2 Pariwisata Merauke, kemudian SMKS Kesehatan Yale Kamaro, SMA Seminari Pastor Bonus, SMK Negeri 3, SMA Yapis 1 Merauke, dan SMA Emma Al-Hikmah Hidayatullah. Dan kemudian pendengar, untuk peserta Karnaval Pembangunan 2026 tingkat SMP pada pagi hari ini diikuti sebanyak 20 sekolah, yakni SMP Negeri 2, SMA YPK 2 Mopalama Merauke, SMP Negeri 1 Atap Wasur, SMP Negeri 1 Merauke, SMP Muhammadiyah Merauke, SMP Negeri 9, SMP Kelam Kudus, MTS Anajaya Yamra, SMP YPK Merauke, SMP Negeri 3 Merauke, SMP Negeri Gudang Arang, SMP YPPK Santo Mikael, SMP Negeri Buti Merauke, SMP Al-Marif Merauke, SMP MPS Al-Munawara, SMP John 23, SMP Muhammadiyah Mopalama, SMP IT Ibnu Sina, SMP Yapis, dan SMP MTS Al-Hikmah Hidayatullah. Dan pendengar, seluruh peserta saat ini telah berada di sekitar areal Kodim 1707 Merauke, dan nampak saat ini sudah sangat padat di sekitar, baik di dalam Kodim maupun di depan Kodim sendiri. Dan memang di sekitar Jalan Raya Mandala, tepatnya di depan Kodim 1707 Merauke ini, telah dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana terjadi penutupan sementara jalan, tepatnya di persimpangan Jalan Seringgu dan Raya Mandala, kemudian di perempatan Jalan Aru dan Raya Mandala Merauke. Dan memang sudah cukup padat di sekitaran Kodim 1707 Merauke ini, dan nampak juga aparat keamanan khususnya dari Polisi Satuan Lalu Lintas telah melakukan pengamanan untuk mengatur rekayasa lalu lintas sehingga pawai Karnaval pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar, hingga saat ini pukul 8.55 pawai Karnaval pagi hari ini belum dilaksanakan atau belum dilepas, mengingat dari pihak panitia masih menunggu kedatangan Bupati Merauke yang baru saja mendarat di Bandar Udara Mopo Merauke. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, saat ini Bupati Merauke telah hadir di Tribun Kehormatan pada pawai Karnaval ini, dan tentunya tidak lama lagi akan diadakan acara pelepasan pawai Karnaval pada pagi hari ini. Demikian laporan sementara Ardi dari depan Kodim 1707 Merauke. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ardi, dan kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan ya oleh reporter RRI Ardi Razaki bahwa untuk ke tahun ini ya ada sekitar 92 peserta Karnaval 17 Agustus, pendengar. Ya, selain itu juga kami akan menghubungi rekan kami yang lainnya yang akan melaporkan ya situasi terkini ya di depan toko Adil, pendengar. Ada rekan saya atau juga rekan kami Agung Hidayat yang akan melaporkan situasi terkini di sana.

Ya, pendengar, kami masih menantikan ya hubungan kami bersama rekan-rekan yang ada di lapangan saat ini. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya, tadi sudah disampaikan juga oleh rekan saya Ardi Razaki yang melaporkan langsung dari depan Kodim bahwa saat ini ya ini sedang ditunggu atau juga tadi sudah disampaikan bahwa Bupati Merauke ya baru saja hadir dan tentunya juga nanti sesaat lagi pawai karnaval ya atau juga karnaval 17 Agustus akan dimulai dan tentunya juga ini untuk Anda yang akan menyaksikan karnaval tersebut jangan lupa untuk membawa seperti payung ya apabila nanti panas cuacanya pendengar. Nah untuk Anda semuanya, untuk yang saat ini ya sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.